0: judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
0: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. Yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing dan satu orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh di jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu keramasan pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami terima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Kita dengan toko di depan di kapal itu rata-rata nama penjual pokoknya keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan tanggung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori Haaland! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: semua. Pelan-pelan, kenapa sih?
1: Kok dia marah-marah gitu ya? Kan cuma air nyipret aja.
2: Cuman air? Tapi kan bikin basah, bajunya kotor, apalagi kalau dia mau berangkat kerja, kasihan kan?
1: Ya salah sendiri, siapa suruh jalan di sana?
2: Ya nggak gitu juga, seharusnya kamu jalannya pelan-pelan kalau sudah ada genangan air kayak gitu.
1: Iya sih, harusnya aku pelan-pelan tadi ya.
2: Ya baguslah kalau sudah sadar, nggak cuma mikirin diri sendiri.
3: Pelankan kendaraan saat ada genangan air. Kenyamanan bersama, tanggung jawab kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Duh,
2: kamu kenapa kok tiba-tiba batuk?
1: Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini.
2: Wah, iya ya, bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu.
3: Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax dan merujuk dari Asosiasi Psikolog Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan sosial dan budaya, dan belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara, Dede Oetomo, menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim tidak berdasar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, kami informasikan bahwa rilis siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko menghadapi Ekuador untuk sementara masih menunggu informasi lebih lanjut. Hingga saat ini penyelenggara pertandingan di Meksiko City belum dapat dipastikan karena adanya kondisi yang masih belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, kami akan menantikan informasi resmi dari Pro 3 RRI Jakarta terkait kelanjutan siaran rilis tersebut. Dan pendengar, kami juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja karena kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik seputar Piala Dunia untuk menemani pagi Anda.

Ada satu fakta yang langsung mencuri perhatian dari Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini bukan sekadar kolaborasi biasa, melainkan simbol kuat persatuan lintas batas. Tiga negara dengan budaya, bahasa, dan karakter sepak bola yang berbeda akan bersatu, menyambut dunia dalam satu panggung megah. Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak tiga kali, setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Sementara Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah setelah edisi 1994 yang dikenal sebagai salah satu yang paling sukses secara komersial. Di sisi lain, Kanada akan merasakan pengalaman menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya. Dengan luas wilayah yang sangat besar, turnamen ini juga akan menghadirkan tantangan logistik yang unik. Tim dan supporter harus berpindah antar kota bahkan negara, menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai salah satu edisi paling dinamis dalam sejarah. Namun, di balik tantangan itu, ada peluang besar, lebih banyak kota terlibat, lebih banyak budaya diperkenalkan, dan lebih banyak pengalaman tak terlupakan tercipta. Dari gemerlap kota modern hingga atmosfer stadion yang penuh sejarah, semuanya menjadi bagian dari cerita besar yang hanya bisa ditawarkan oleh Piala Dunia edisi ini. Inilah wajah baru Piala Dunia, lebih luas, lebih beragam, dan lebih menyatukan dunia dari sebelumnya.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, debutan Piala Dunia 2026, Tanjung Verde sukses mencuri perhatian dunia. Di mana pendengar, negara kepulauan di Afrika Barat dengan jumlah penduduk sekitar 525 ribu jiwa itu resmi mencatat sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang berhasil melaju ke babak gugur Piala Dunia. Dan dikutip dari RRI.co.id, pendengar, pada penampilan perdananya di ajang sepak bola terbesar dunia, Tanjung Verde tampil tanpa rasa gentar. Mereka mampu melewati fase grup tanpa menelan kekalahan dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Dan pendengar, pencapaian ini menjadi bukti bahwa semangat juang dan kerjasama tim mampu mengalahkan segala keterbatasan. Perjalanan mereka pun belum usai. Di babak ke-32 besar, Tanjung Verde akan menghadapi tantangan besar saat bertemu juara bertahan, yaitu Argentina. Meski berstatus sebagai tim debutan, Tanjung Verde siap membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap turnamen, melainkan tim yang layak diperhitungkan di Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

101,1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kejutan besar terjadi di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026, di mana pendengar Paraguay sukses menyingkirkan salah satu favorit juara Jerman lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu, hasil ini sekaligus mengakhiri rekor panjang Jerman yang selama puluhan tahun tak pernah kalah dalam adu penalti di ajang Piala Dunia 2026. Dan dikutip dari RRI.co.id, pendengar, Paraguay sempat unggul lebih dulu melalui itu tandukan Julia Encio pada menit ke-42. Jerman kemudian menyamakan kedudukan lewat Kai Havertz di babak kedua. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, Di Manshaf gagal menambah gol hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Dan penjaga gawang Orlando Gil menjadi pahlawan kemenangan Paraguay setelah menggagalkan dua tendangan penalti pemain Jerman. Dan gol penentu dari Jose Sanale memastikan Paraguay melangkah ke babak 16 besar sekaligus mencatat salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Aja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Setelah tadi kita jeda ya untuk pertandingan sepak Piala Dunia sepak bola ya. Jadi kita kembali bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
1: Dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko. Dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador dan tentu khusus Meksiko. Sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya dan terus melakukan yel-yel sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikatnya.
2: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000 dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
1: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemain karena ditetangi supporter Meksiko itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: We'll enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: online pada seluruh pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru. Pokoknya pertandingan seru

0: turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcast Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas Duta Tunanetra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencernai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama dan Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 1 Juli 2026. Di antaranya, BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru di seluruh daerah di Buleleng. Kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Sementara itu, Polres Buleleng membangun sumur bor di Desa Groga untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Fasilitas tersebut kini dimanfaatkan sekitar 80 kepala keluarga. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Eni Andriani, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di seluruh daerah. Di Buleleng, kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
1: Menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan 6 SPPG per kecamatan.
2: Badan Gizi Nasional BGN

0: memperlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru di Kabupaten Buleleng. Kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
1: Dalam pendataan itu yang kita kumpulkan memang nanti menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya akan diarahkan untuk pemetaan 6 SPPG per kecamatan ini ataukah nantinya ada tindak lanjut mengenai pemetaan yang akan diadaptasi di masing-masing per kecamatan itu, apakah 6, apakah harus 6, apakah karena kebutuhan kecamatan itu kan bisa lebih sedikit dari 6, jika ada saja kemungkinan seperti itu kita masih menunggu tindak lanjut.
0: Ia menjelaskan seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi BGN. Daerah hanya menjalankan proses sesuai arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat.
1: Jadi untuk saat ini kami yang di Korwil ini hanya memantau lewat dari portal, sesuai dengan yang di portal ada pembangunan atau tidak, atau dalam pembangunan itu biasanya di portal kelihatan dia petunjuk, yaitu persiapan survei lapangan, apakah kita harus survei, nanti itu saja yang kami laksanakan ya Pak. Nah, jadi kita sesuai dengan petunjuk tersebut itu aja Pak.
0: Rusdianto menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait penghentian permanen maupun pembatasan pembangunan SPPG baru di Kabupaten Buleleng. Termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti pembangunan SPPG yang saat ini seluruhnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Jemrene memusnahkan barang bukti dari 36 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari seluruh perkara tersebut, kasus narkotika masih mendominasi dengan barang bukti berupa sabu dan ganja yang turut dimusnahkan sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan pemberantasan narkoba.
3: Kejaksaan Negeri Jemberana memusnahkan barang bukti dari 36 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah selama periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Dari seluruh perkara tersebut, kasus narkotika masih menjadi yang paling mendominasi dibandingkan tindak pidana lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Jemberana, Dr. Salomina Meike Saliyama, menjelaskan barang bukti narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 180,54 gram bruto atau 164,8 gram neto, serta ganja seberat 0,83 gram neto. Selain itu, turut dimusnahkan 13 unit telepon genggam, 6 timbangan digital, serta 186 barang bukti lain yang berkaitan dengan proses pembuktian perkara. Dari total 36 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sebanyak 15 perkara merupakan tindak pidana narkotika, 9 perkara pencurian, 4 perkara karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, 2 perkara kesehatan, 2 perkara perlindungan anak, 1 perkara kekerasan seksual, serta 3 perkara tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jemberana berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jemberana tertanggal 30 Juni 2026. Melalui kegiatan ini, Kejari Jemberana berharap sinergi seluruh pihak dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika, terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari peredaran barang terlarang. Tika Utami melaporkan.
2: Polres Buleleng membangun sumur bor di Desa Geroga untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Fasilitas tersebut kini dimanfaatkan sekitar 80 kepala keluarga.
4: Kita berinisiatif tentang bagaimana bisa membantu masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan evakuasi.
0: Sebanyak 80 kepala keluarga di RT 2 Banjardinas Groga, Desa Groga, Kecamatan Groga, kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah Buleleng. Desa Groga dipilih karena sebagian warga masih mengandalkan sumur dengan debit yang tidak menentu, bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Soalnya itu sejak kemarin ada informasi terkait dengan kemungkinan terjadi kekeringan panjang, musim kemarau yang panjang, jadi kita berinisiatif tentang bagaimana bisa membantu masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan air bersih. Nah, kemudian masuk kepada periode rangkaian peringatan HUT Bhayangkara, jadi kita mengambil momen sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai persembahan kita ke masyarakat dalam hal HUT Bhayangkara. Mudah-mudahan.
0: Ia menjelaskan pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Namun menurutnya program penyediaan air bersih tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diharapkan dapat berlanjut ke wilayah lain yang memiliki persoalan serupa. Sumur bor yang telah dibangun kini berfungsi optimal dengan debit air yang cukup besar. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, air dari sumur tersebut juga dialirkan ke lahan pertanian melalui jaringan subak sehingga memberikan manfaat bagi sektor pertanian di kawasan tersebut.
4: Debitnya besar, lumayan besar. Jadi kalaupun dia nanti pas ngambil itu keluar, itu bisa ngalir ke subak. Jadi pas langsung kita buat. Sekaligus itu kan posisinya berada di samping pos kamling. Sekaligus kita hidupkan pos kamlingnya di sana. Jadi setidaknya dengan adanya sumur bor itu, masyarakat ingat ada Polri di sana, masyarakat sama-sama bisa membantu kita nanti dalam menjaga kamtipmas di lingkungan masing-masing.
0: Pihaknya menambahkan keberadaan sumur bor diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Polres Buleleng juga membuka peluang membangun sumur bor di wilayah lain yang mengalami kesulitan air bersih dengan mempertimbangkan hasil survei serta dukungan anggaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Seorang pria yang diduga mengaku sebagai petugas dinas sosial diamankan aparat kepolisian di Kabupaten Jemberane setelah diduga mencoba menipu warga dengan modus menawarkan bantuan pemerintah senilai Rp125 juta dan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi.
5: Seorang pria yang diduga mengaku sebagai petugas dinas sosial diamankan aparat kepolisian setelah diduga mencoba melakukan penipuan terhadap warga di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberane. Terduga pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polres Jemberane untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut terungkap setelah seorang warga mengaku didatangi pria yang awalnya menanyakan informasi mengenai sebidang tanah. Pelaku kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas dinas sosial yang sedang melakukan survei calon penerima bantuan pemerintah dan menawarkan bantuan senilai Rp125 juta. Namun pelaku meminta uang sebesar Rp375.000 dengan dalih biaya registrasi, pembelian materai dan map berstempel dinas sosial. Merasa curiga dengan permintaan tersebut, warga tidak memberikan uang dan segera melaporkan kejadian itu kepada pemerintah desa serta Babin Kamtibmas. Aparat desa bersama kepolisian kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Pekutatan sebelum dibawa ke Polsek Pekutatan dan selanjutnya diserahkan ke Polres Jemberane. Polres Jemberane menyatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. Polisi kini menelusuri informasi adanya dugaan korban lain di wilayah Kecamatan Melaye. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah dan meminta sejumlah uang sebagai syarat memperoleh bantuan serta segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan indikasi tindak penipuan.
2: Upaya Polda Bali menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terus diperkuat melalui unit reaksi cepat atau URC yang baru dibentuk. Puluhan kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap dalam waktu lebih dari satu bulan.
6: 93 orang laki-laki termasuk satu orang tersangka anak, tapi sudah P21 di Polres Bangli dan 4 orang perempuan.
7: Polda Bali mencatat pengungkapan 80 kasus kejahatan jalanan sejak dibentuknya unit reaksi cepat. Tim yang dibentuk di tingkat Polda hingga Polres jajaran itu diperkuat 327 personel untuk menangani berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, URC dibentuk untuk mempercepat penanganan kasus-kasus kejahatan jalanan termasuk pencurian dan tindak kekerasan. Dalam kurun waktu sekitar 37 hari, tim berhasil mengungkap puluhan kasus yang masuk kategori kejahatan 4C.
6: Saat ini Polda membentuk tim unit reaksi cepat atau URC ini sejak tanggal 21 Mei 2026. Jumlah total kekuatan personelnya 327 personel yang terdiri dari anggota-anggota yang memang tugasnya untuk menangani kasus-kasus jalanan, kasus-kasus kekerasan, tindak pidana umum yang ada di wilayah Polda Bali.
7: Dari 80 perkara tersebut, polisi mengamankan 97 tersangka yang terdiri atas 93 laki-laki termasuk seorang anak serta 4 perempuan. Rinciannya meliputi 13 kasus pencurian biasa, 32 kasus pencurian dengan pemberatan, 5 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 30 kasus pencurian kendaraan bermotor.
6: 80 perkara tersebut dapat diamankan 97 orang tersangka, terdiri dari 93 orang laki-laki termasuk 1 orang tersangka anak, tapi sudah P21 di Polres Bangli dan 4 orang perempuan.
7: Polda Bali memastikan akan terus mengoptimalkan kinerja URC guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Kemacetan di Bali kian mengkhawatirkan setelah jumlah kendaraan bermotor menembus 5,5 juta unit pada 2025. Kondisi yang dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan berpotensi mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata.
3: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
4: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suwardipo, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
3: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan Bali Barat. Kalau Bali Utara masih apa lingkungannya asri, hijau, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan saya sering berbicara baik tingkat rakernas, acara-acara atau event-event tabletop mengatakan bahwa Bali itu tidak Bali Selatan saja, tetapi ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan ada Bali Barat. Nah, mestinya sekarang pemerintah,
4: ia menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih terukur, mulai dari penguatan transportasi publik, pemerataan pembangunan destinasi wisata, hingga penataan lalu lintas yang lebih efektif. Menurutnya penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
3: Tentu akan pendek kan gitu. Nah, untuk itu maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
4: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, diperlukan kebijakan jangka panjang yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan mobilitas dengan kualitas pelayanan destinasi wisata, agar citra Bali sebagai tujuan wisata kelas dunia tetap terjaga. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Sekolah rakyat yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah.
5: Eksklusivitas yang ada di sekolah rakyat hanya sebatas eksklusivitas ekonomi aja, ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang.
6: Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrim desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labilisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.
5: Yang ada di sekolah rakyat hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja, dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Kalau bicara inklusif kan enggak semua orang bisa mengakses. Mau miskin, mau kaya, mau beda agama ataupun rasnya boleh masuk rakyat. Tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin.
6: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jaya Negara tidak memungkiri munculnya stigma sekolah orang miskin pada sekolah rakyat. Ia menjelaskan pihaknya terus menanamkan pada siswa di sekolah rakyat tujuan dari program boarding school di bawah Kementerian Sosial tersebut untuk memfasilitasi siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Dengan langkah itu, para siswa tentu semakin memahami tujuan mulia sekolah rakyat dengan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas.
7: Oh, ini orang miskin tidak seperti itu. Nah, kami sudah ataupun ini baru, kami sudah bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah rakyat ini.
6: Sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah, program pendidikan berasrama gratis dan berkualitas itu tetap mendapatkan kritik karena potensi melabeli siswa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: RRI Singaraja resmi membentuk paguyuban Sudang Lepet Jukun Undis tahun 2026 sebagai wadah memperkuat pelestarian budaya Bali melalui siaran lokal, sekaligus mempererat sinergi antara RRI dan komunitas budaya.
8: Antara pengisi acara dan juga pendengar setia SLJ
9: untuk melestarikan budaya kita sendiri.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Singaraja resmi membentuk paguyuban Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Bali, khususnya tradisi Matembang Wirama Geguritan melalui siaran lokal. Pembentukan paguyuban tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala LPP RRI Singaraja nomor 205 tahun 2026. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan paguyuban ini diharapkan menjadi wadah yang solid untuk mempererat silaturahmi antar pengisi acara sekaligus memperkuat sinergi dengan RRI Singaraja dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal Buleleng agar tetap dikenal oleh masyarakat luas.
8: Harapan kami paguyuban ini bisa menjadi wadah yang solid yang dapat memperkokoh jalinan silaturahmi antara pengisi acara dan juga pendengar setia SLJ. Mari kita jadi kan sinergi antara RRI Singaraja dan paguyuban Sudang Lepet Jukut Undis ini sebagai langkah nyata untuk terus menggemakan kearifan lokal Buleleng ke panggung yang lebih luas agar senantiasa ajak dan lestari.
10: Dalam kepengurusan yang baru, Wayan Sukarena dipercaya sebagai ketua paguyuban SLJU, didampingi Wayan Mangku Sumantri sebagai wakil ketua, Putu Slamet sebagai sekretaris, dan Nimade Sutarmi sebagai bendahara. Kepengurusan ini diharapkan mampu menjaga eksistensi program budaya yang telah menjadi bagian dari identitas siaran RRI Singaraja selama puluhan tahun.
9: Dan juga teman-teman yang duduk di dalam kepengurusan. Ini adalah suatu momentum yang sangat baik, di mana kita dapat berbakti juga untuk melestarikan budaya kita sendiri. Karena di dalam era global ini, persaingan dan rongrongan terhadap budaya-budaya dari luar sangat luar biasa. Lalu siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya?
10: Ketua Paguyuban SLJU Wayan Sukrena menambahkan program Sudang Lepet Jukut Undis yang telah hadir sejak 1994 diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga mengapresiasi komitmen RRI Singaraja yang kembali menggelar siaran budaya secara langsung di desa-desa sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelestarian budaya kepada masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak pendengar mengikuti informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakhiran cuaca ada Brian. Halo, selamat siang Brian.
11: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakhiran cuaca selengkapnya.
11: Baik, selamat siang para pendengar RRI Singaraja. Berikut adalah perakhiran cuaca untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Sementara di perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada akan adanya potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini kembali ya. Ini buka dulu line telepon di 24644. Silakan yang mau bergabung bersama ini di Medangdutan siang hari ini. Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Medangdutan.
0: Iya, Pak Banu. Iya, lagunya apa Pak Banu?
1: Lagunya Bidadari ke Seleo.
0: Bidadari ke Seleo. Yang nyanyi siapa Pak?
1: Nela Karisma.
0: Nela Karisma, coba ini cari dulu Pak ya. Salamnya buat siapa, silakan.
1: Salamnya ada Mas Wawa, di Tambang, di Witi, di Tawan, ada Dewan Tare, ada Nyuman Negara, ada Alvin, Mas Alvin, Bang Beni, ada lagi Griswati.
0: Pak Banu.
1: Iya.
0: Bidadari yang ke Seleo enggak ada. Adanya di sini bidadari yang apa ini? Bidadari cinta, bidadari lupa diri dari Evi Masamba, kemudian bidadari cinta dari Adibal bareng Novi Alia, ada bidadariku dan bidadari jiwa dari Danang. Mau yang mana?
1: Yang Samba itu ya, Pak.
0: Evi Masamba, bidadari lupa diri.
1: Iya,
0: iya, lagi amnesia ya, Pak Banu ya. Tolong nanti disadarkan biar pulang. Baiklah. Ya lanjut salamnya buat siapa?
1: Ada Pak Daeng.
0: Ada
1: Mr. Mahmud.
0: Iya.
1: Ada Pak Lemo. Pak Nyoman Tare.
0: Iya, Pak Nyoman Tare. Oke. Okay.
1: Iya. Tukrajos.
0: Tukrajos. Oke. Okay.
1: Pak Dago. Ada Pak Inggris.
0: Pak Inggris.
1: Rodak.
0: Rodak. Thank you. Coba lagi.
1: Pak Bang. Bunga-bunga, Bu Yeni, Bu Ketut, Bu Nyoman, Nini Jero.
0: Iya.
1: Nah, ada lagi Bu Yoda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Janora, Bu Mini. Bang Li ke semuanya sudah Pak.
0: Baik.
1: Untuk Mbak ini, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali buat Pak Banu di situ bonus sana. Buat Bang Koprol, selamat siang. Mbak Mini S juga selamat siang sudah bergabung di live TikTok RRI Singa Raja Official. 24644 disapa lagi. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Heni.
0: Barang Eni, bukan Henny.
2: Saya masih modulasinya Mbak Henny sama Eni itu agak mirip.
0: Iya, agak mirip ya. Masa? Ya. Beda deh kayaknya ini. Ini iya, ini mirip ya. Ini dengan siapa dulu?
2: Nah.
0: Di tembok ya?
2: Iya, benar. Sehat, Mbak?
0: Sehat, sehat, Beli Tawan.
2: Sekarang saya harus ingat ini, Mbak, ini Sagita.
0: Ini Sagita. Kenapa-napa saya jadi dirubah ini?
2: Lagunya ini Sagita deh.
0: Lagunya ini Sagita yang mana?
2: Yang Sederhana Caraku Mencintaimu.
0: Cielah.
2: Itu baru diomongan deh, Mbak, ini.
0: Oh, baru diomongan. Realitanya seperti apa?
2: Aduh, mahal.
0: Mahal. Baiklah.
2: Tadi Pak Banu ya.
0: Iya benar.
2: Di Pulau Seberang dulu Pak Banu, situ Bondo, siang Pak Cip juga di Muncar, Mas Alpian di Lombok, nge.
0: Iya. Pak Beni juga di Lombok.
2: Gimana?
0: Pak Beni.
2: Oh Pak Beni juga ya.
0: Pak Beni juga ada di Lombok.
2: Ya, Pak Le juga di Kalimantan.
0: Mm-hmm.
2: Cik Eliana, terus ada Bu Mini, Bu Desa Radini.
0: Oke. Okay.
2: Bu Janura, Bu Manda,
0: sama
2: Dewi di Tokyo, terus Bu Yeni juga tiga wase ya.
0: Iya.
2: Ada Mbok Marwati, dia kayaknya pengemar baru katanya.
0: Oh iya, yang tiga wase ya?
2: Iya benar-benar. Yang juragan gula pedau itu siapa ya Mbak Yeni ya? Saya lupa terus loh itu.
0: Peka Olala?
2: Bukan.
0: Yang...
2: Pak Nyoman Dewantara ya?
0: Pak Nyoman Dewantara ada di pedau juga, Peka Olala juga yang juragan gula.
2: Buat Daeng ya Mas Awan, semuanya Mbak Eni.
0: Siap.
2: Mbak Eni terima kasih selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali buat Beli Tawan yang ada di kawasan tembok sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi, Eni Sapa, Medangdutan, selamat siang.
3: Halo.
0: Iyang, Bu Bunga.
3: Iya, selamat siang.
0: Oke, lagunya apa, Ibu?
3: Lagunya Bara Biri.
0: Bara-bara biri. Biri-biri bara gitu.
3: Bara biri, bara boro.
0: Oke, baiklah. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat tadi ada Pak Kawan ya. Ada Mas Banu. Ada Bang Anwar, Pak Alvin di Lombok, ada Pak Beni ya.
0: Benar.
3: Terus ada Pak Cip, Dewan Tari, Peka Olala. Ada Pak Grodak sama Pak Jeru, Ibu Resmi, Ibu Manda, Ibu Janura, Eli, Arik 1-2 ya.
0: Okay.
3: Ada Ibu Mini, siapa lagi? Wak Daeng ya.
0: Iya.
3: Iya, Wak Daeng. Ada Mas Ramadan. Ada Komang Armade, bagaimana kabarnya?
0: Oke.
3: Terus ada Mas Wawan, ada Pak Inggris, Pak Jerome Aliarti, Pak Nyoman Nastawa, Pak Tamo, apa lagi, ya semuanya udah.
0: Oke.
3: Ya sudah lah, Mbak ya.
0: Siap, ditunggu Ibu.
3: Iya, buat Mbak selamat tugas, terima kasih. Ibu Desa ya, sama Nini Jero.
0: Inggi.
3: Buat Mbak selamat tugas, makasih.
0: Makasih kembali, Ibu Bunga di kawasan Dugan Mungsana. Terima kasih buat Titian. Assalamualaikum, host, selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih mendengar Pro 1 yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Tadi yang sudah bergabung di WhatsApp juga, terima kasih. Kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang sudah di request. Ini lagunya emang lucu-lucu ya. Judulnya maksudnya. Ada Evi Masamba, Bidadari Lupa Diri. Pak Banu ingat ya, masih amnesia, jadi diingatkan dulu biar balik bidadarinya. Kemudian ada Eni Sagita, Sederhana Caraku Mencintaimu. Dan juga Siti Badriah dengan lagunya Barabiri.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi. Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ini siapa lagi? Silakan yang mau bergabung di 24644 sudah ada Medangdutan. Selamat siang. Halo Medangdutan.
1: Halo Mbak ini.
0: Iya, Pak Cip ya.
1: Iya betul.
0: Muncar. Apa kabar? Apa kabar Muncar?
1: Muncar baik, cerah ceria.
0: Iya, lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya Musibah dari Rita Sugiarto.
0: Musibah?
1: Iya.
0: Baik, dicari dulu salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Dano.
0: Terus
1: ada Beli Kawan.
0: Iya.
1: Bu Bunga.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mr. Mahmud.
0: Pak Cip.
1: Iya.
0: Rita Sugiarto Musibah nggak ada, adanya Ikhlas.
1: Ada di mana masih itu?
0: Iya, ini enggak masuk di playlist Pak Cip. Yang lainnya mau. Ini Rita Sugiarto ada banyak sih sebenarnya.
1: Ikhlas ke, yang apa ikhlas lah.
0: Ikhlas ya. Ya. Pak Cip harus ikhlas ya Pak Cip ya.
1: Iya.
0: Iya, ingat ikhlas pokoknya ya.
1: Ikhlasin walaupun tidak ada musibahnya.
0: Iya. Yang penting Pak Cip harus ikhlas pokoknya ya. Oke, salamnya buat siapa Pak Cip? Lanjut.
1: Buat Pak Nyoman Negara, Nyoman Dewantara, Nyoman Armada.
0: Iya.
1: Nyoman Beli Made.
0: Heeh.
1: Pak Hadi Mas. Buat Pak Yeni. Pak okay. Yeni. Bu Resmi, Bu Janora, Bu Manda, Bu Nini.
0: Oke.
1: Okay. Hari. Juga Bu Kartini dan Bu Yuda, Bu Reda Desa juga itu dan ke semuanya.
0: Baik.
1: Buat Mbak Ininya tugas. Ini lagunya Tak Tunggu
0: Sendiri. Oke, siap. Oke, ya.
1: Baru pulang dari acara Petik Laut.
0: Oh, iya.
1: Ya, ya, Tak Tunggu ya Pak ini ya.
0: Iya, terima kasih Pak Cip di kawasan Muncar sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang ini, Dek.
0: Ingin ini. Kengker adu-adu nih, mara masuk adu-adu nih.
2: Kebus gati nih.
0: Ya. Kebus gati nih, nah ngoyongnya di tengah ada mesu-mesu nih, nah. Lagunya apa nih, Nik?
2: Apa ya? Ini apa nih, Lu? Coba baca.
0: Ini Luwung. RT 5.
2: Aduh,
0: saya lo. Kenapa nih? Nah ini gini, apa namanya?
2: Hah? Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Yang nyanyi siapa nih?
2: Tahu. Tahu apa di
0: Terbayang-bayang. Di sini terbayang-bayang ada miliknya dari Nopi Andarista dan juga Ona Sutra.
2: Romantik
0: deh pokoknya judulnya
2: ini.
0: Oh, nah. Oke, baiklah. Ini kasih yang Ona Sutra.
2: Oke, jalan-jalan di Mun.
0: Silakan.
2: Eni, Ayu Sudari. Si Eli Kampung Baru.
0: Oke. Okay.
2: Lu Maliati. Munyoman Pedau sih ada nih.
0: Tanyoman Dewantara.
2: Iya. Eni.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Eni.
0: Inge, terima kasih Nini Jero yang ada di kawasan Sari Mekar sana. Terima kasih Nini sudah bergabung di 24644. Eni sapa satu penelpon lagi. Nah, bagaimana ini? Mohon maaf ya. Yang bergabung di WA call kayaknya ini bermasalah ya. Jadi banyak banget yang masuk di waktu bersamaan tapi gak bisa di gini, gak bisa disapa gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, coba deh. Ini belum bisa disapa jadi mohon maaf. Yang bergabung di WA call bisa diulang ya, bisa dicoba ya. Semoga bisa masuk. Selamat siang dulu buat Peka Olala di kawasan Pedau sana. Katanya kirim salam buat Pak Tawan, Ci Eli, Bu Bunga Tukan Bunga. Makasih banyak atas callingannya begitu banyak. Buat Mbak ini matugas makasih. Makasih juga Mbak Mini. Selamat siang Pak Madiri Bau juga. Kak Dago di Bakti Seraga juga selamat siang. Kemudian ada Pak Grom Brodeng, selamat siang. Beli Widi Made yang ada di Tokyo juga terima kasih. Kita sapa satu penelpon lagi. Oke, mohon maaf kabur ini ya. Oke, coba ini ulang dulu ya. Jadi mohon maaf yang mau bergabung di WA call ya, benar. Ini memang masih bermasalah sebentar, ini restart dulu ya. Jadi belum bisa ini sapa. Ini beralih ke 24644 dulu. Medangdutan, selamat siang. Halo. Selamat siang Medangdutan. Medangdutan selamat siang. Halo. Wah, enggak ada suara ini ya. Kasihan pulsanya kebuang-buang. Satu lagi deh disapa Medangdutan selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Andri.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dejagula, Mbak Andri.
0: Pak Jero Maliarse.
3: No.
0: Pak Inggris.
3: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, apa kabar? Ken kabari Pak Inggris.
3: Becik.
0: Mimi, suwe Bapak tenyarengin nih ke Pak.
3: Kan pulang Mbak Eni.
0: Pulang?
3: Ke negara.
0: Oh, Bapak asli negara.
3: Iya, negara Pogutatan.
0: Oke, enten. Ini benar dah lama ditanya sama pendengar kemana Pak Inggris perginya. Dipikir ke Inggris, Pak.
3: Yang?
0: Dipikirnya ke Inggris. Ke London. Iya. Lagunya apa, Pak?
3: Cinta Satu Malam.
0: Cinta Satu Malam.
3: Melinda.
0: Melinda.
3: Nggih.
0: Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Made resmi.
0: Oh, Bapak.
3: Ya.
0: Mohon maaf ini Cinta Satu Malamnya enggak bisa keputar, Pak.
3: Iya.
0: Diganti, Pak ya.
3: Nggih.
0: Apa, Pak?
3: Nggih, Mbak Eni Den.
0: Oh, Mbak Eni Den. Oh, pasrah. Baiklah, lanjut buat siapa salamnya, Pak?
3: Made resmi. Ketut, Pak Jero Ketut Mayastre, Mbak yeah. Ari BT.
0: Heeh.
3: Bu Janura, Pak Ketut Tukrajus, Pak Made Widodo. Bu Kartika, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara.
0: Iya.
3: Yeah. Pak Ketut Lajur, Nenek Jero, Pak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman. Bu Bunga, semua Bu Bunga.
0: Oke. Okay.
3: Pak Lila, Pak Bano, Pak Sumping, Pak Jumat, Pak Nyoman Dewantur, Pak Nyoman Netep,
0: Pak
3: Mister Mahmud, Mas Mpuawan. Pak Cid, salam kenal Pak Cid.
0: Inge.
3: Yang di tembok itu siapa?
0: Pak Tawan.
3: Oh, Pak Tawan, salam kenal Pak Tawan. Ini Pak sing kenal.
0: Inge, tetangga Inge.
3: Inge. Semuanya aja.
0: Siap.
3: Ya, semua Mbak Eni. Selamat iya. Tugasnya.
0: Inge. Terima kasih buat Pak Inggris yang lama tidak masuk. Mohon maaf Pak ya, Eni juga lupa. Kalau Cinta Satu Malam itu gak bisa di-request sekarang Pak, karena gak ada katanya Cinta Satu Malam. Cinta itu selamanya Pak ya. Jadi mohon maaf pendengar persatu juga. Nanti next ke depan kalau ada yang request Cinta Satu Malam, mohon maaf kali ya. Jadi gak bisa kita puterin. Terima kasih buat Tirta. Iya Kak Eni lupa. Lupa banget ini ya sama lagu Cinta Satu Malam. Baik, untung ada Mas Tono yang teriak-teriak ini ya. Terima kasih banyak. Baik, untuk apa Inggris nanti Eni pilihin dulu ya lagunya. Sekarang kita dengarkan dulu dua lagu. Tadi ada Ikhlas dari Rita Sugiharto, kemudian ada Ona Sutra Duga dengan lagunya Terbayang-bayang.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dan

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik. Eni kasih spesial buat Pak Inggris, semoga suka sama lagu pilihannya Eni ya. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1, disapa lagi 24644, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Bintang 123 sudah berubah menjadi...
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali di sapa Medangdutan, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak
0: Ini. Celi.
2: Ya.
0: Oke, apa lagunya, Ci?
2: Sehat, Mbak.
0: Sehat, Cici gimana?
2: Gituan sehat juga, Mbak.
0: Sehat juga.
2: Lalu puterin aja ya, Mbak ya.
0: Lagunya apa, Ci?
2: Mobil dan bensin.
0: Hah?
2: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Miliknya dari Vita Alfia.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Penyanyinya enggak tahu siapa aja boleh.
0: Oh, gitu. Cuma tahu judulnya. Ah, siap. Salamnya buat siapa, Ci? Silakan.
2: Ada Pak Olala ya. Selamat siang aja. Ada juga Pak Nimahin. Ada Nini Jero di Sari Mekar ya. Ada Bu Ketut di Dejekule, ada Pak Putu Wayang, ada Pak Jero Tajun, ada Pak Gerodak juga, ada Bu Manda, ada Bu Desa Redini, ada Bu Resmi, ada Bu Ari BP, ada Bu Ari Semeru, ada Mbak Pipit juga ya. Ada Mbak Mimi, ada Wak Dai, ada Mbak Tika, ada Pak Samong juga. Ada juga Bliwi Dimade, ada Ken Aro, ada Mas Wawan, ada Pak Cip, ada Pak Banu, ada Pak Mualim juga, ada Bang Alvin ya. Ada juga siapa ya, untuk kesemuanya deh ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Yeah. Mbak Eni, selamat tugas. Dadah.
0: Dadah, terima kasih sudah bergabung di 24644. Terima kasih banyak Ci Eli. 24644, Eni siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini,
0: Ibu apa kabar?
3: Baik-baik.
0: Inggi. Lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Saput Tangan Merah ya.
0: Saput Tangan Merah?
3: Ya.
0: Ya, nah, salam Jinus, salamnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya Mbak tadi ya. Iya, salam kenal Bu Eli.
0: Inggi.
3: Ada juga Pak Banu Witawan ya. Ada juga Pak Cik, Pak Mahmud. Ada juga Bu Resmi, ya, Bu Ari keduanya, ya, Bu Patinta, dan juga Pak Nyoman Dewantara,
0: tinggi,
3: Pak Agus, ya semuanya ada Mbak ya.
0: Inggi.
3: Selamat sore, siaran,
0: siap.
3: Ya, Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Tadi yang sudah bergabung Bu Kartini yang ada di kawasan Lingke sana, terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi, Eni sapa Medangdutan, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Inggi, dengan Sire.
4: Dengan Yuda di Sangket.
0: Ibu Yuda.
4: Yeah.
0: Inggi, Ibu lagunya napi Bu?
4: Ya, lagu ya.
0: Inggi.
4: Lagunya Hamdan Aditi.
0: Hamdan yang mana Ibu?
4: Bukan bekas pacarmu.
0: Apa?
4: Aku bukan bekas pacar.
0: Aku bukan bekas pacarmu gitu Bu ya. Di sini Hamdan cuma ada tiga Bu, ada Rasa, Patah Kemudi, sama Sebelum Terlanjur.
4: Kalau itu lagunya Hedi Diana ya.
0: Lagunya siapa Ibu?
4: Hedi Diana, Dimana Ada Kamu.
0: Hedi Diana gitu?
4: Ya.
0: Dimana Ada Kamu, di situ ada aku.
4: Iya, iya.
0: Oke, coba ini cari dulu Bu ya.
4: Kalian dikit ya.
0: Iya, silakan.
4: Pertama Bu Eli, Bu Nyendri, Pak Dayan, Pak Gerodak, Pak Dewantara,
0: Inggi,
4: Pak Banu, Pak Armada, Bu Arfi Lingge, Pak Nuturia, pokoknya semua sen RRI ya.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Yuda yang ada di Sangket sana. Terima kasih. Selamat siang juga buat Kak Anggrek Jatuh Cinta, Kak Tirta juga di Surabaya. Ada Tolit Boy juga, selamat siang. Kemudian ada siapa tadi di Sulawesi yang setia juga nonton live TikToknya kita ya. Selamat siang buat semuanya. Buat Tiara juga, Tiara selamat siang Tiara. Barangkan Hajia juga ya, selamat siang sudah setia juga nih menonton live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih buat Titan juga di Sulawesi, terima kasih banyak. Selamat siang juga yang sudah mengirimkan WhatsAppnya siang hari ini. Pak Madiri Bau, selamat siang. Ada Kak Dago, Kak Dago yang katanya kirim salam buat Dini Jero, buat Bu Mini, Desa Redini, Bu Kartini, ditunggu lagunya tersebut di Lopinang. Gih, terima kasih Kak Dago, lagunya digabung Dumun. Selamat siang menjelang sore Mbak Eni, Godang, buat grup asyik-asyik, happy dan para pencinta Godang, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih buat Ibu Janura yang ada di Bangli sana. Blitawan yang katanya salam kenal kembali buat Pak Inggris ya, tetangga ya, nanti COD aja ketemu. Terus ada Pak Beni, Pak Beni di Lombok, Bedangdutan Mbak Tiang Mahdi dari Lombok, dari Lombok Utara. Salam dulu buat Pak Banu, Bu Karti, Bu Kartika maksudnya mungkin ya, Bu Yuda, Pak Mang dan Bu Mang yang ada di Patas. Saya selalu semuanya fans RRI Pro 1 Singaraja buat Mbak Eni. Makasih, makasih juga buat Pak Beni di Lombok. Tadi Pak Beni di Lombok mana? Lombok Utara ya kalau gak salah. Ini juga ada kakaknya di Lombok, cuman gak tahu Lomboknya Lombok apa. Belum pernah ke Lombok juga. Nanti deh next kapan-kapan ke Lombok Pak ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 penelpon tadi sudah. Ada yang request lagu Mobil dan Bensin Pita Alfia, kemudian Yus Yunus Sapu Tangan Merah, dan Hedi Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Tiga area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Ini menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Terima kasih yang sudah bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. Dan nanti di Singaraja sore ini ada Mbak Irna yang menemani Anda semuanya. Nanti ketemu di acara Lovina. Terima kasih yang sudah setia selama 5 jam ke belakang. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore. Giliran sama Irna nih Singaraja sore ini sampai jam 8 malam alias pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita lanjutkan lagi ya untuk requestnya, tapi kali ini lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau ikutan boleh 0362244644 ataupun WhatsApp call 0811-399-9790. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Ibu Manda.
1: Sore juga Irna juga.
0: Gimana
1: kabarnya?
0: Baik, apa kabar Ibu Manda?
1: Baik-baik juga, baru bangun.
0: Aduh, enaknya. Duh, terima kasih. Mau lagu apa, Ibu Manda?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa maunya ya?
1: Apa ya biasanya ya?
0: Maunya?
1: Maunya Irna aja udah nyariin ya, oh, soalnya gitu. Kan gak boleh. Ya, Irna ya.
0: Iya, soalnya lagu-lagu lama, Mahal Ini suka, Mahal Ini.
1: Oh, Mahal Ini.
0: Mau?
1: Ya, terserah dirimu dah.
0: Oke deh.
1: Yang penting nomor satu on airnya.
0: Iya deh.
1: Salamnya terus buat semuanya dulu ya. Mm-hmm. Bu Manda baru bangun, nggak dengar dari tadi radionya.
0: Iya.
1: Belum terkadang, soalnya ada orang meninggal.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Ya. Buat Irna, sekeluarga, Mas Suri, ya sayangnya.
0: Terima kasih. Sama-sama Ibu Manda. Halo, selamat sore Lopina di 24644.
2: Halo Lopina.
0: Halo juga.
2: Lo kabarnya baik?
0: Baik Pak Banu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Irna.
0: Apa itu?
2: Dari Siska Sianturi.
0: Apa itu?
2: Sonata yang indah.
0: Sonata yang indah. Nah,
2: barusan ada Bu Manda yang belum di-calling di dangdut. Ada Marwati, Pak Marwati, Bu Pak Jawati, ada Bu Ari, ada lagi

0: itu lagi. Oh, Kenaro ada lagi. Nah, Lumbu Desa semuanya sudah baik. Nah,
1: ada
0: baik. Nah,
1: ada sih.
0: Ada untuk Bayerna. Kalau pulang hati-hati, sehat selalu.
1: Iya, terima kasih kembali. Oke, di WhatsApp call ada siapa nih berebutan nih antara sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore Lopina. Halo.
2: Ya, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore juga Pak Dago.
2: Ya, gimana kabarnya Lopina?
1: Baik, apa kabar juga Pak Dago?
2: Sehat walafiat, terpuji nama Tuhan.
1: Amin.
2: Boleh minta lagu ya? Request lagu.
1: Boleh.
2: Lagunya Andra Rosati, Terdiam Sepi.
1: Oke.
2: Jalan-jalan dumun nih.
1: Iya.
2: Gabu Manda, Pak Bano, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Janura, Bu Ayu di Taman Sari, Wak Daeng, Rumade, Pak Jero Mariasi, Pak Gerodak, Pak Inggris, Pak Sumping, Pak Petuwayang, semuanya ada ya, dikumpul jadi satu. Selam sehat, Mbak Irna. Makasih,
1: ditunggu lagunya. Sama-sama, ditunggu juga. Untuk Ibu Manda, lagunya saya pilihkan ini ya, dari Mahalini.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dan masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Halo, selamat sore.
1: Lopina, lagu sore pilihan Anda. Selamat sore, Rina.
0: Iya, selamat sore juga. Apa kabar, Ibu Mini? Ibu Mini,
1: sehat,
0: deh.
1: Sehat, baik, Bu.
0: Baik, ya.
1: Baik,
0: iya, sama-sama, Bu. Apa kabar juga nih? Sekolahnya libur, enak dong, Bu, ya?
1: Iya, tapi kan karena
0: gak sering pakai. Iya,
1: gitu,
0: mau lagu, oke.
1: Okay.
0: Gitu. Mau lagu apa
1: lagunya
0: sekarang?
1: Ya. Dari tadi menunggumu.
0: Menunggumu dari?
1: Apa ya? Lupa dah tadi, padahal enggak tuh.
0: Menunggumu. Sebentar.
1: Ada.
0: Ada tapi kesan? Dari
1: Dari siapa?
0: Dari tadi.
1: Dari tadi. Barusan.
0: Menunggumu dari Krisa Peter Pan itu. Atau
1: Peter Pan.
0: Iya, Peter Pan. Oke. Okay.
1: Ya, kalau dari acara tadi enggak bisa masuk. Yang sudah nyalam tadi ya, ada Bu Janura.
0: Iya.
1: Bu Bunga, kemudian Ce Eli. Krispati yang jauh di sana juga selamat sore. Pak Banu tadi dah nguling, ada Pak Cip. Pokoknya kesemuanya ya yang belum disebut digabung jadi satu biar yang bisa masuk. Buat Ina, makasih.
0: Sama-sama. Iya, ditunggu. Halo, selamat sore Lopina. Halo. Selamat sore juga. Masa? Kita udah ngobrol, Pak Wadaeng. Siapa? Andra yang mana? Oke. Ya deh. Iya. Amin. Terima kasih kembali Wadaeng. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Iya.
2: Iya. Mbak Ina yang cantik.
0: Terima kasih. Bu Janura, lagunya apa?
2: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi.
2: Anggun, Anggun penyanyinya kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Iya. Nah, salam-salam dikit nih.
0: Boleh.
2: Mbak Irna.
0: Tua-tua keladinya dari Anggun diganti yang lain boleh dari.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bisa,
0: tapi tua-tua keladi ya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Okay.
2: Sudah lagu, nah itu yang ya, hiburan.
0: Siap.
2: Iya. Ya, selamat buat tugas Mbak Irna, ya buat Bu Ritmi, buat Mbak Pipit tuh yang sedang sibuk di kantin dengan pertemuan ada SLJU di studio di sana ya. Iya. Selamat sehat malam biar tegar-tegar ya, Pak Dibawa juga, Pak Tawa, Pakak Ulala, Pak Inggris dengan Pak Danu juga ya. Selamat sore semuanya para pecinta Lovina. Lagu Milan Nanda, silakan dengar, silakan wanita langsung. Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Iya, yeah, bye. Oke, okay, selamat sore juga untuk Pak Made Darmawangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja. Terima kasih sudah mantau. Peka Olala di Pedawe juga terima kasih. Salamnya buat Evan Mbak Irna yang cantik, jumpa lagi. Kirim salamnya buat Bu Janura, Bu Bunga, Tukat Munggo, Ce Eli, Bu Kartini, Bu Made Resmi, Bu Kartika, Nyoman Dewantara dan semuanya ya. Terus Pak Widi Made Tokyo request lagunya, salamnya untuk semuanya aja, sayonara. Iya kalau udah berebutan, maaf ya kalau udah acara request memang astungkare suahe, wow selalu rame. Bu Desaredini juga terima kasih Bu Desaredini. Kita sudah ada pendiga menelpon, jadi kita break dulu untuk mendengarkan lagunya. Yuk kita dengerin dari Peter Pan dan Krisya Menunggumu. Ada Andra dan juga Santi Tua-Tua Keladi.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Persatu RRI.
1: Baik pendengar Persatu RRI Singar aja. Selamat sore dulu untuk Ibu Desa Redini. Terima kasih Ibu Desa yang mau gabungan. Ayo sekarang lagi pada kosong nih. Gimana Ci Eli? Ya terima kasih ya. Tadi kenapa ya? Gak tahu. Tadi mah kita udah ini ya. Halo selamat sore Lopina.
2: Selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga Ibu Desa.
2: Akhirnya bisa masuk juga.
1: Akhirnya bisa masuk.
2: Lagunya dulu Cia.
1: Apa tuh?
2: Empat Mata dari Baginda.
1: Oke.
2: Malam dulu. Mm-mm. Buat Bu Mini, Bu Janura, Bu Ketut, Bu Resmi, Bu Ari, Pak Samong, Cik Eli, Wak Daeng, Pak Dago, Pak Banu, Pak C, Pak Muta, Pak semuanya ya. Mbak Cece, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo.
1: Halo. Iya. Apa kabar Ibu Bunga?
3: Kabarnya baik.
1: Langsung kare.
3: Lagunya Tak Ingin Sendiri ya,
1: boleh? Nggak boleh, jangan lagu Tak Ingin Sendiri. Lagunya itu malam-malam baru boleh. Yang lainnya, yang lainnya apa?
3: Men berduaan.
1: Kalau lagu yang agak lama nggak boleh Ibu. Sekarang malam-malam aja di Ruang Rindu ya. Yang lainnya Ibu suka apa ya? Misalnya Krisdayanti, Krisdayanti.
3: Krisdayanti apa?
1: Apa maunya?
3: Ya,
1: mencintaimu.
3: Ya itu dah.
1: Bah, boleh, oke oke.
3: Tadi ada Ibu Desa ya. Ada Ibu Janura. Ada lagi ada Pak Banu, Pak Masjid ya. Ada Pak Daeng. Iya, semuanya udah.
1: Oke deh.
3: Selamat
1: terima kasih, sama-sama. Halo, selamat sore Lopina.
4: Halo.
1: Halo, Cie Mei.
4: Selamat sore. Sore Mei.
1: Hai. Ni hao.
4: Ya, suaranya Wadai enggak kedengeran tadi.
1: Masa sih kok bisa ya? Ya, udah lewat pasti ya.
4: Ya, udah lewat tapi.
1: Oke. Okay.
4: Tapi kasihan kan, dia nyalam-nyalam enggak ada yang dengar.
1: Oh, gitu ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Enggak tahu juga deh itu tadi.
4: Lagunya Best Jam.
1: Yang mana?
4: Bukan Pujangga.
1: Oke.
4: Yang baru ada Bu Bunga ya.
1: Iya.
4: Ada Bu Desa Redini, ada juga Bu Yuda, ada Bu Kartini, ada Pak Jerum Aliarse ya. Ada juga Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Nyoman Astawa juga, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispa juga. Salamnya untuk kesemuanya ya, Mei ya.
1: Iya.
4: Hai Jenny.
1: Hai. Sesi nih tiga penelpon, jadi kita langsung aja puter lagunya lagi biar nggak buang-buang waktu karena waktunya makin mepet aja ke mendekati pukul 16 waktu Indonesia Tengah. The Baginda hadir untuk anda dengan Empat Mata, kayak saya dong nih.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik pendengar Pro Satu Radio Singa Raja, karena waktu juga yang harus memisahkan kita di Lopina Lagu Sore Pilihan Anda sore ini, saya Irna. Untuk itu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kebersamaan untuk Anda yang sudah bergabung di nomor telepon kami 0362246444 atau WhatsApp call kami 0811-399-9790. Terima kasih untuk semuanya. Dan Pak Sumping juga terima kasih, Pak Sumping ge. Baik, nantikan acara-acara kami selanjutnya masih di Singa Raja sore ini. Lagu terakhir akan saya putarkan, yaitu dari Slang Ku Tak Bisa. Selamat sore untuk semuanya juga yang sudah aktif menyaksikan kami yang

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk sore ini kami kembali hadir untuk Asa Cita, yaitu terkait Indonesia Cerdas. Nah, Indonesia Cerdas merupakan salah satu arah pembangunan yang sejalan dengan visi Asta Cita, yaitu dengan 8 misi utama pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul melalui pendidikan berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan karakter bangsa. Dalam Asta Cita, pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat global pemerintah. Nah, juga yang pasti pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian penting dalam menciptakan ekosistem belajar yang lebih baik. Konsep Indonesia Cerdas juga mendorong lahirnya generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, pendidikan karakter tetap menjadi fondasi agar kemajuan ilmu pengetahuan berjalan selaras dengan nilai moral, etika, dan budaya bangsa.

0: SC nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, roh aku. Tapi ketok yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Kehadiran gadget telah mengarahkan hati dan pikiran kita menjadi enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Media sosial dan realitas virtual membawa kita untuk terus terhubung dengan dunia maya. Ketika baru bangun tidur, gadget adalah benda pertama yang ada dalam genggaman tangan kita. Layar kecil di tangan kita itu menghadirkan kenyamanan dan mengalihkan perhatian kita dari dunia nyata. Dengannya, kita tidak pernah bosan, meskipun hanya duduk menatap layar kecilnya itu. Kenyamanan itu ternyata perlahan telah menarik kita dari dunia nyata. Dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, seharusnya gadget tidak boleh sampai membuat kita lupa dengan dunia nyata, enggan untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi langsung dengan lingkungan sekitar. Buku Going Offline mengajak kita untuk sesekali meletakkan sejenak gadget yang selalu dalam genggaman kita, lalu menikmati kembali hal-hal sederhana yang menyenangkan melalui interaksi langsung di dunia nyata. Interaksi yang tentunya melibatkan pandangan, perasaan, imajinasi, dan sentuhan. Bukan interaksi yang menggunakan emoji, teks, atau video. Buku Going Offline juga mengundang kita untuk kembali ke jantung diri kita melalui sebuah perjalanan dunia nyata, menemukan dunia di luar dan di dalam. Buku Going Offline karya Desi Anwar terbit pada tahun 2020 yang terdiri dari 264 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 Radio Singaraja, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Tengah. Hanya sekedar mengingatkan waktu, jika memang ada kegiatan untuk Anda pukul 17 ya. Jangan sampai telat, mudah-mudahan juga jarak tempuh yang Anda kunjungi tempatnya tidak terlalu jauh, jadi tidak membuat Anda terburu-buru seperti itu. Tetap hati-hati dan waspada. Dan masih di Indonesia Cerdas, jadi tujuan Indonesia Cerdas dalam Asta Cita itu meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif, memperkuat karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan penguasaan sains, teknologi dan inovasi, menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing global, serta mewujudkan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Baik pendengar, nantikan informasi terkini yang kami rangkum dalam lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini hostnya adalah RRI Singaraja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. My ex used to

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Akan zona merah pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna atas
1: abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hanya

Selamat sore pendengar. BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Irna Watikiri.

0: Pendengar, BNNK mengakui Kabupaten Buleleng masih berada pada zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai. Meski demikian, peredaran bandar besar dinilai mulai menurun berkat penindakan dan sinergi lintas instansi.
1: Dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Kabupaten Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dengan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Komang Yuda menjelaskan sebagian besar kasus yang terungkap di wilayah Buleleng saat ini didominasi oleh pengguna atau konsumen narkotika, sementara jaringan atau bandar utama berasal dari luar daerah. Ia menegaskan bahwa Buleleng tidak lagi menjadi basis utama bandar besar, melainkan lebih banyak menjadi wilayah peredaran dengan sasaran pengguna.
1: Di sini kalau dibilang zona merah, menurun menjadi zona kuning. Dari segi bandar, dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna atas narkotika, penikmat, konsumen. Kalau dibilang cerdas, cerdas gak orang Singaraja Buleleng? Kami kemarin ungkap koordinasi, yang kita dapati adalah kurir. Bandarnya itu dari luar Buleleng. Korban pengguna narkotika itu sendiri warga masyarakat Buleleng.
2: Ia menambahkan narkotika yang masuk ke Buleleng umumnya dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan secara terus-menerus. Modus tersebut membuat peredaran tetap berlangsung dan menyasar warga lokal sebagai pengguna terakhir. Menurut Komang Yuda, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan dan sosialisasi secara masif. BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng dan Kesbangpol terus melakukan edukasi, penyuluhan, serta pengawasan di berbagai lini untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
1: Sebenarnya sudah mulai berkurang karena kinerjanya kami, Polres Buleleng kami dan Kesbangpol, sosialisasi kencang, bandar udah sedikit. Tapi justru malah yang kecil-kecil itu masuk, continue. Ini yang perlu diwaspadai. Peningkatan pengawasan, apa yang kita lakukan? Pengawasan kami itu udah di segala lini. Sosialisasi selalu sudah kita laksanakan. Baik dari Polres, kita sering jadi pembicara, kami internal punya acara, Kesbangpol jadi pembicara, dari Polres juga ada pembicara, selalu kita laksanakan.
2: Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan, termasuk melaporkan indikasi penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Buleleng yang bersih dan aman dari ancaman narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jembrane mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrane.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
4: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrane mengambil langkah tegas dalam

0: mengurangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana, Dr. Salomina Mike Saliyama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
1: Semua hal-hal yang kami musnahkan barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Berasal dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi Denpasar, dan dari Mahkamah Agung.
0: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto, sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korp Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jembrana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
1: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu 10.000 hingga 5.000 dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim karena kan sudah disisihkan juga dimusnahkan. Masih kalau dalam periode eksekusi periode yang kita lakukan hari ini Desember 2025 sampai Juni 2025 ternyata setelah dihitung-hitung ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya sebelumnya.
0: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampung, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang akibat tergerus ombak sehingga mengancam permukiman warga dan infrastruktur di kawasan pesisir.
3: Memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan.
2: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan hanya kantor pos Angkatan Laut atau pos AL Pengambengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Pembina Indonesia Local Resource Initiative atau ILRI, M. Sauki mengatakan abrasi terus mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, hampir 1 km daratan pantai hilang, sehingga jarak pemukiman warga dengan laut semakin dekat dan mengancam jalan rabat beton yang baru dibangun.
3: Jadi beberapa tahun belakangan ini, memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Mana akibat abrasi itu, banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur, dan saat ini juga abrasi itu juga mengancam aset pemerintah. Ada jalan yang sudah hampir terkena abrasi, kemudian juga pos Angkatan Laut itu juga posisinya sudah berada di tengah itu, yang mungkin tidak lama lagi itu juga akan hancur kena abrasi.
2: Sauki menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, 10 tahun lalu pos AL maupun pemukiman warga masih berada jauh dari bibir pantai. Sedangkan kini posisinya semakin dekat akibat abrasi yang terus berlangsung. Di sekitar lokasi abrasi juga terdapat mercusuar sebagai penanda navigasi nelayan menuju PPN Pengambengan yang akan dikembangkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, termasuk melalui perluasan kawasan pelabuhan.
3: Kemudian juga ada mercusuar, itu juga air sudah masuk ke dalam. Jadi panggul yang dibangun oleh mercusuar itu juga ternyata tidak efektif untuk menghalangi gelombang besar itu. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus mengambil langkah yang tepat ya, bagaimana kemudian bisa mencegah abrasi tersebut gitu, sehingga tidak lagi mengancam aset-aset pemerintah maupun rumah-rumah masyarakat. Nah, abrasi ini kan sebenarnya kalau saya lihat kan ini dampak dari pelabuhan pengambangan itu kan.
2: Sauki berharap pengambangan pelabuhan turut diikuti upaya perlindungan kawasan pesisir agar tidak hanya berfokus pada reklamasi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar warga desa pengambangan menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional. Tika Utami melaporkan.
4: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
5: Berita selanjutnya, industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
6: Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terus meningkat. Karena kan Kuningan sampun.
7: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menyajikan pegelaran seni, namun juga berbagai produk kerajinan lokal Bali. Melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali, selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026, mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwayan Wiryanate dikonfirmasi RRI mengatakan, nilai transaksi yang tercatat selama periode 13 hingga 29 Juni 2026 mencapai 5.950.675.436 rupiah. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
6: Omset kita sudah mencapai 5.950.000.000. Jadi setiap transaksi apapun itu melalui QRIS ataupun tunai, dia masuknya langsung ke aplikasi.
7: Ia mengatakan transaksi tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesiran Nama dan kawasan Arjuna Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar, di mana PKB tahun ini berlangsung sejak 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Seluruh peserta merupakan IKM binaan Disperindag Provinsi Bali yang telah memenuhi proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Dari total peserta sebanyak 29 IKM yang bergerak di bidang tenun, 19 pelaku usaha perhiasan emas dan perak, 43 peserta kategori kerajinan dan produk lainnya, 27 pelaku usaha busana, serta 6 peserta yang memproduksi tas dan aneka produk berbahan kulit. Menurut Wiryanata, tingginya nilai transaksi selama penyelenggaraan PKB menunjukkan produk kerajinan lokal Bali masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Selain menjadi ajang promosi, festival seni tahunan ini dinilai efektif memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
6: Kurang lebih harapan kita, karena mengingat PKB tahun ini kan berbarengan dengan hari raya, area besar kita Galungan dan Kuningan ya. Harapan kita minimal lah sama dengan tahun lalu yang mencapai sekitar 12 miliaran itu. Syukur-syukur ada harapan kita sebenarnya, syukur-syukur bisa melampauinya targetnya seperti itu.
7: Meski demikian, Wiryanata menilai keberhasilan PKB tidak hanya diukur dari besarnya omset. Menurutnya fasilitas stand tanpa biaya sewa serta tingginya jumlah pengunjung memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku IKM karena mampu memperluas promosi dan meningkatkan pengenalan produk kepada masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Dave Friska melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Bali menutup rangkaian Bulan Bung Karno tahun 2026 yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba.
8: Bulan Bung Karno ke-8 yang mengambil tema Kawye Atmekerti. Pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.
9: Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Selasa 30 Juni 2026. Sebelum penutupan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar selama Bulan Bung Karno, mulai dari lomba cipta baca puisi, pidato, hingga Tari Teruna Jaya tingkat SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-8 telah terlaksana dengan baik sesuai agenda. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
8: Pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 tahun 2026 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh agenda kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana dengan baik. Karena itu izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi, memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 ini dapat terlaksana dengan baik.
9: Sekda Bali juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia mengajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan Bulan Bung Karno tahun berikutnya.
8: Pada adik-adik semua yang tadi menerima penghargaan, saya ucapkan selamat atas prestasinya. Bagi yang belum menerima penghargaan, tinggal berlatih lagi. Karena kita masih akan ketemu di Bulan Bung Karno yang ke-9 dan seterusnya.
9: Penutupan Bulan Bung Karno ke-8 kemudian ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
5: Pendengar, Undiksa memperluas akses percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi dengan membuka program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam 5 tahun.
10: Untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
11: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menghadirkan program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang sarjana S1 dan magister S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Langkah ini menjadi upaya percepatan kompetensi akademik sekaligus mendorong mahasiswa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Gede Rasbendantes, menjelaskan program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu singkat sesuai dengan regulasi Permen 53 tahun 2023 dan Permen 39 tahun 2025 yang memberi ruang percepatan pembelajaran di perguruan tinggi.
10: Di Permen itu mengizinkan kami untuk melakukan namanya percepatan pembelajaran. Di Undiksa membuka kalau tidak salah 9 track untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
11: Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 melalui kerjasama dengan 3 mitra internasional, yakni MCUT Taiwan, La Rochelle University, dan Onje University. Khusus Onje University, program dijalankan melalui skema double degree, sehingga mahasiswa bisa memperoleh gelar bersama dari kedua perguruan tinggi. Pihaknya menambahkan percepatan studi ditunjukkan bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, agar lebih cepat menyandang gelar sarjana dan magister. Ia menekankan pentingnya menjaga mahasiswa tetap terikat hingga menyelesaikan studi S2 sebelum mereka memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang ingin mengikuti jalur fast track harus memenuhi sejumlah ketentuan seperti IPK minimal 2,5, tidak ada nilai C ke bawah, dan tidak pernah mengambil cuti. Selama mengikuti jalur percepatan dan masih berstatus mahasiswa sarjana, mereka hanya membayar UKT S1.
10: Pada saat dia mengambil fast track, itu mereka cuma bayar UKT-nya satu, yaitu UKT pada saat dia sarjana, karena mereka belum lulus. Nah, jadi itu kemudahan-kemudahan yang kami berikan pada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan percepatan pembelajaran ini, yang pertama, kami berkeinginan semakin banyak anak-anak yang terus meningkatkan kualifikasi akademiknya. Namanya long life education. Saya berharap mereka bisa sampai ke S3 lah.
11: Pihaknya berharap program percepatan ini mendorong mahasiswa terus meningkatkan kualifikasi akademik dan memperkuat budaya long life education di Undiksa, sehingga semakin banyak lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan memperkuat kompetensi akademik secara berkesinambungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
5: Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan, mulai dari VAR berbasis kecerdasan buatan hingga teknologi offside semi-otomatis. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
13: Banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
14: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi-otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran Mario Kudus Bano menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
13: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
14: Yang mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
13: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke oknum wasit.
14: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun ia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
5: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus.
15: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir 1 tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang 3 bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Ketua Umum PBFI Buleleng, Imade Widise Pasputra, mengatakan dua atlet yang diutus adalah Komang Gading Darmawan yang bertanding di kelas binaraga 72 kg dan Dewa Putu Ayu dalam kategori Men's Athletic Physique up to 172 cm. Pihaknya menegaskan target dipasang secara bertahap demi meraih hasil yang maksimal.
16: Ada target, dalam artian kita inginnya step by step dulu, karena dalam binaraga ini kan istilahnya semua dalam kondisi yang terbaik, karena dalam artian dia nanti akan menonjolkan ototnya semuanya, ya Bu ya, jadi mungkin semuanya akan kondisi terbaik, tapi kami target itu yang pertama mungkin nanti ada di bawah penyisian dengan sekian negara, dengan sekian peserta mungkin, dengan puluhan peserta, nanti saya targetkan dulu masuk di mungkin ada, kalau memang ada prejajinya 10 besar atau 15 besar, saya target masuk di sana dulu atlet saya. Nanti kalau memang dia bisa tampilkan yang terbaik di sana, mudah-mudahan bisa tampil di final.
15: Menurut Ketua PBFI Buleleng, Imade Widise Pasputra, strategi sengaja ditetapkan secara bertahap demi memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap maksimal hingga mencapai babak final. Selain memburu prestasi di Bangkok, Ajang Asia ini juga menjadi pemanasan strategis bagi PBFI Buleleng dalam mewujudkan target besar menjadi juara umum pada Porprov 2027 mendatang. Sementara itu, terkait dengan kesiapan teknis dan fisik atlet di lapangan, head coach atau pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, menjelaskan pengawasan ketat terus dilakukan agar performa otot mencapai kondisi puncak saat hari pertandingan.
17: Progres improve dari otot mereka dari persiapan kemarin itu saya yakin sudah 99%. 1%-nya mental dia.
18: Mental. Mental ini memang mental.
17: Sama yang mengelola stres.
18: Mengelola stres enggak cuma stres ini memang harus.
17: Karena kami dari PBFI Buleleng akan memberikan yang terbaik buat khususnya Buleleng, Bali dan Indonesia.
15: Penjelasan teknis tersebut disampaikan oleh pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, terkait krusial menjaga asupan makanan pada fase akhir menjelang pertandingan. Pihaknya menambahkan bahwa selain kesiapan fisik, manajemen stres menjadi kunci utama untuk menjadi performa puncak pada atlet. Demi kelancaran misi tersebut, pihak pengurus memastikan seluruh dukungan logistik dan suplemen berjalan cepat yang didukung penuh melalui pengelolaan anggaran pembinaan secara terbuka dan transparan bersama pihak KONI Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Arik Ardika melaporkan.
5: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai, meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan Kabupaten Jemberane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Dari Studio Pro 1 RRI Raja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: unduh film-film bagus di mana ya?
1: Unduh-unduh, gak gaul. Download, gitu dong.
0: Ya ampun, tahu gak sih bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
1: Iya. Sekarang nih aku bantuin kamu unduh film yang oke-oke ya.
0: So sweet.
1: So sweet sih, so sweet.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Sengang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun li oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, tur mebekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkuat wawasan persahabatan bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter Pancasila, berjiwa nasionalis, dan siap menjadi calon pemimpin bangsa. Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarte, yang mengatakan bahwa kedalaman wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia juga menjelaskan bahwa program Paskibraka tidak hanya bertujuan menyiapkan petugas pengibar bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah kaderisasi calon pemimpin bangsa. Program tersebut dirancang untuk membangun kepemimpinan, kedisiplinan, keterampilan, serta memperkuat nilai-nilai persahabatan dan cinta tanah air. Dan Widiarte juga mengapresiasi seluruh peserta yang berhasil lolos seleksi calon Paskibraka Kabupaten Buleleng tahun 2026. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan disiplin sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Kreasi Endek Anget, ide garapan IKD Rio Juliarta Putra dengan koreografer Niko Mangtasya Juliani Putri. Terinspirasi dari tari yang dibawakan Sanggar Seni Bayu Teja Budaya pada PKB tahun 2019, yaitu Tari Bayu Jantra Pengamesan. Tari ini menggambarkan bahwa Bali khususnya Desa Kalianget memiliki kebudayaan dan kegiatan yang unik dalam bermasyarakat, dalam keharmonisan. Proses pembuatan endek anget dari awal sampai akhir mengekspresikan perasaan tenang dan gembira. Dengan iringan tabuh, saling bersahutan, mencirikan adanya semangat dari sang pengrajin, yaitu pada elemen-elemen penonjolan instrumen reog, kendang, dan suling. Secara tidak langsung, tarian endek anget membuktikan bahwa tradisi membuat endek dengan menenun di kali anget sudah ada dan diwariskan turun-temurun sampai saat ini, dan endek kali anget ini masih tetap eksis digunakan sebagai busana kantor maupun dalam berbagai kegiatan lainnya.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Parisuda merupakan pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu yang perlu menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yakni perbuatan atau tingkah laku, dan parisuda artinya yang disucikan. Maka Trikaya Parisuda adalah tiga perbuatan yang disucikan, di mana perilaku tersebut haruslah dimiliki oleh setiap manusia, khususnya dimiliki oleh penganut Hindu untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Berpikir yang bersih dan suci atau manacika, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacika, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayika, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda.

0: kembali sami konggahang saking stasiun radio do ini. Sami makin ngiring biar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Singaraja resmi membentuk Paguyuban Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Bali, khususnya tradisi metembang wirame geguritan melalui siaran lokal. Pembentukan paguyuban tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala LPP RRI Singaraja nomor 205 tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2026. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan bahwa paguyuban ini diharapkan menjadi wadah yang solid untuk mempererat silaturahmi antar pengisi acara sekaligus memperkuat sinergi dengan RRI Singaraja dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal Buleleng agar tetap dikenal masyarakat luas. Dalam kepengurusan yang baru, Wayan Sukrene dipercaya sebagai paguyuban SLJU didampingi Wayan Mangku Sumantri sebagai wakil ketua, Putu Slamet sebagai sekretaris dan Nimadi Sutarmi sebagai bendahara. Kepengurusan ini diharapkan mampu menjaga program eksistensi budaya yang telah menjadi bagian dari identitas siaran RRI Singaraja selama puluhan tahun. Dan menurut Ketua Paguyuban SLJU Wayan Sukrene menambahkan bahwa program Sudang Lepet Jukut Undis yang telah hadir sejak tahun 1994 diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga mengapresiasi komitmen RRI Singaraja yang kembali menggelar siaran budaya secara langsung di desa-desa sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelestarian budaya kepada masyarakat. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

Tarian Bali sebagai nafas budaya tak hanya indah ditonton, namun memberikan suasana magis dalam pementasannya. Salah satunya, Tari Sang Hyang Memedi. Sang Hyang Memedi adalah tarian yang dimainkan oleh laki-laki yang usianya sudah tua. Tarian ini cukup unik karena menggunakan pakaian ala kadarnya dari bahan daun keraras, daun pisang yang sudah tua, atau pohon padi, sehingga menyerupai memedi atau makhluk halus. Siapapun bisa terpilih secara niskala untuk menari. Pakaian yang digunakan tidak dipersiapkan. Ketika calon penari kerasukan, barulah dipakaikan daun keraras dan mereka pun menari dengan gerakan seolah-olah menyerupai memedi, sambil mengkeb-mengkeban dan kejar-kejaran. Tarian ini digerakkan mengikuti lantunan gending Sang Hyang yang membangkitkan kekuatan magis. Mereka yang larut di dalamnya akan ikut menari dengan tidak sadarkan diri. Memedi dibuat kodal dengan membakar tali kuda dan dalam keadaan kerauhan, dengan jahil ia akan menculik anak-anak lalu meninggalkannya di tempat sepi atau bisa juga di kuburan.

0: kembali sami kongkahan saking stasiun radio Doni. Sami makin ngiring biar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari Raya Kuningan, selain tamyang yang bentuknya bulat seperti perisai, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri, sebagai sarana yang paling khas. Terdapat juga endongan, ter, dan sampian gantung, serta nasi kuning. Endongan bentuknya seperti sebuah kompak atau tas yang berisi perbekalan, ini sebagai simbol dari bekal. Bisa berarti bekal bagi para leluhur dan juga bekal bagi kita dalam mengarungi kehidupan ke depan, dan bekal yang paling ampuh adalah jenana atau pengetahuan. Kemudian ada sarana ter yang merupakan simbol dari panah yang berarti senjata untuk kelengkapan perang dalam kehidupan ini, dan senjata paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Sarana sampian gantung adalah sebagai simbol penolak bala, sedangkan nasi kuning sebagai lambang kemakmuran. Dari sini akan mengingatkan manusia akan hakikatnya dalam kehidupan memang seperti sebuah peperangan. Bagaimana manusia selalu berusaha berperang melawan hawa nafsu dalam diri dan keadaan untuk menemukan jalan dan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya.

0: Pop Bali sane konggahang saking stasiun radio Doni. Sane makin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga. Satu RRI Singaraja.

0: Rose. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, sis?
1: Ih, gimana aku gak galau, Lun?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga!
1: Ditipu sih, 7 keliling.
0: Kok bisa sih, sis? Tahu gak sih, pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, sis.
1: Walah, berarti gak boleh pinjam utang pinjol dong.
0: Iya, sebisa mungkin sih jangan.
2: Rosatu RRI Singaraja.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Prosatura di Singaraja, selanjutnya Anda bisa ikuti Mimbar Agama Hindu bersama Ida Bagus Teguh Piatnya S. Filha dan Iputu Mary Andriani Esos dengan topik capek tapi tetap harus bahagia. Dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan saya Irna harus pamit undur diri, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, tetap di Pro 1 karena nanti ada Mbak Tris yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Bulele yang akan membawakan materi dialog dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan topik Capek Tapi Harus Tetap Bahagia, Menjaga Kesehatan Mental dengan Nilai Dharma. Om Swastiastu Aji.
1: Om Swastiastu Mary. Loh. Biasanya kalau datang senyumnya lebar. Ini kok mukanya seperti habis kehilangan password WiFi?
0: Bukan Aji, WiFi masih aman. Yang hilang itu semangat hidup.
1: Waduh, berat juga ya. Cerita dong.
0: Entahlah Aji, belakangan ini rasanya capek terus. Kuliah capek, kerja sampingan capek, lihat media sosial juga capek. Teman-teman kok kelihatannya hidupnya mulus semua. Ada yang sudah wisuda, ada yang kerja di perusahaan besar, ada yang buka usaha, ada yang nikah, bahkan ada yang liburan ke luar negeri. Nah, saya masih sibuk mikirin saldo rekening.
1: Lucu ya. Kalau sekarang, Mary, bukan saldo rekening yang tipis nampaknya, tapi kesabaran kamu juga ikut menipis nih.
0: Nah, itu dia, Ji. Kadang saya berpikir, apa cuma saya yang begini? Atau memang semua orang sedang pura-pura bahagia?
1: Pertanyaan yang bagus. Sekarang banyak orang yang mengunggah senyumnya, tapi tidak semua orang mengunggah air matanya. Media sosial sering menampilkan highlight kehidupan, bukan keseluruhan cerita. Makanya, jangan pernah mengukur hidup kita dari potongan hidup orang lain.
0: Tapi susah Aji, sekali buka media sosial langsung muncul orang sukses umur 20 tahun. Yang satu sudah beli rumah, yang satu keliling Eropa, nah yang satu jadi konten kreator. Lalu saya menutup HP sambil berkata dalam hati, ya Tuhan, aku bahkan belum melunasi cicilan sepeda motor.
1: Lucu. Makanya media sosial itu seperti etalase toko yang dipajang selalu yang bagus. Gudangnya yang berantakan tidak pernah diperlihatkan.
0: Nah Aji, dalam Hindu boleh gak sih kita merasa lelah? Kadang saya merasa bersalah, seolah-olah kalau rajin sembahyang itu harus selalu kuat, harus selalu bahagia, harus selalu tersenyum.
1: Nah ini yang perlu kita luruskan. Hindu tidak pernah mengajarkan bahwa orang beriman tidak boleh sedih. Tidak, bahkan dalam Bhagavad Gita, Arjuna mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan kehilangan semangat untuk berjuang. Arjuna berkata seperti ini, tubuhku gemetar, mulutku terasa kering, pikiranku kacau. Bukankah itu gambaran seorang yang sedang mengalami tekanan batin? Artinya, perasaan sedih adalah bagian dari kemanusiaan. Yang penting adalah jangan membiarkan kesedihan itu menguasai hidup kita.
0: Jadi capek itu bukan berarti imannya lemah dong ya?
1: Bukan, capek itu tanda kita manusia, Mer. Yang berbahaya adalah ketika capek membuat kita berhenti berharap. Karena itulah Bhagavad Gita, bab 6 sloka 5 mengajarkan Udaret atmanat manam nat manam awasadayat. Artinya, angkatlah dirimu sendiri, jangan merendahkan dirimu sendiri. Sebab diri sendirilah sahabat dan musuh terbesar bagi dirinya. Begitu Mer, serem gak tuh?
0: Jadi overthinking itu emang musuh ya Ji ya?
1: Iya. Jadi kalau dipelihara bisa jadi musuh Mer, tapi kalau diarahkan bisa jadi guru. Makanya leluhur Bali sangat menekankan pentingnya menjaga pikiran. Dalam lontar Sarasa Muscaya, maksudnya kitab Sarasa Muscaya, khususnya sloka 80, diajarkan bahwa pikiran merupakan sumber dari segala tindakan, Mer. Karena itu, pikirkanlah yang pertama-tama harus dikendalikan sebelum ucapan dan perbuatan. Artinya, sebelum kita memperbaiki dunia, kita perlu terlebih dahulu menata isi kepala kita.
0: Nah Aji, sekarang ini kan lagi ada istilah healing nih. Sedikit-sedikit healing, capek healing, putus cinta healing, gaji habis juga tetap healing nih.
1: Betul Mer, tidak salah healing. Tetapi Jangan sampai healing hanya memindahkan lokasi stres saja. Berangkat ke pantai, pikirannya tetap sibuk membalas chat kantor. Pergi ke gunung, masih membandingkan jumlah like di media sosial. Pulang, malah dompet ikut stres mereka.
0: Nah, berarti menurut Hindu healing itu bagaimana sih sebenarnya, Ji?
1: Begini, Meh. Healing yang paling dalam dimulai dari batin. Sekarang coba renungkan, kapan terakhir kali kita sembahyang tanpa terburu-buru? Kapan terakhir kali kita mengucapkan trisandil sambil benar-benar menghayati setiap doa? Kemudian, kapan terakhir kita bersyukur tanpa membandingkan hidup dengan orang lain? Dalam tradisi Hindu Bali, ketenangan bukan hanya dicari di tempat yang indah, tetapi dibangun melalui disiplin rohani, doa, pengenalan diri, dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Itulah makna dharma yang sesungguhnya, Mer.
0: Nah, Aji, kalau ada teman nih yang sedang mengalami tekanan mental, apa yang harus kita lakukan? Kadang orang malah bilang kurang sembahyang lah, kurang bersyukur lah, padahal mungkin dia memang sedang benar-benar kesulitan.
1: Nah, ini penting nih, Mer. Jangan mudah menghakimi orang lain. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal kata tatvam asi. Kita diajak merasakan bahwa penderitaan orang lain yang patut kita pahami. Kadang, seseorang tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Kalau kondisinya berat, jangan ragu mengajak mencari bantuan profesional. Itu bukan tanda kurang iman, Mer. Justru itu bentuk tanggung jawab untuk menjaga anugerah kehidupan yang diberikan ide sang yang widiwasa, begitu, Mer.
0: Nah, saya jadi ingat satu kalimat nih, Aji. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis, begitu ya?
1: Betul sekali. Air mata bukan tanda kelemahan, Mer. Yang luar biasa adalah ketika setelah menangis, kita masih mau bangkit, masih mau berdoa, masih mau berbuat baik, masih percaya bahwa hidup ini memiliki tujuan. Karena dharma tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Dharma justru mengajarkan cara menjalani masalah dengan hati yang lebih tenang, begitu, Mer.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya, Aji. Hari ini saya belajar bahwa menjaga kesehatan mental ternyata juga bagian dari menjalankan dharma ya.
1: Betul sekali, Mary. Ingatlah, tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu belum sampai di tujuan. Yang penting, jangan berhenti berjalan. Sebab bunga teratai pun tidak tumbuh dari air yang jernih. Ia justru mekar dari lumpur, lalu menghadirkan keindahan. Begitu juga manusia. Tekanan hidup bukan akhir dari perjalanan. Bisa jadi, justru itulah awal dari pertumbuhan menuju pribadi yang lebih bijaksana.
0: Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga pikiran, menenangkan hati, dan tetap berjalan di jalan dharma. Para pendengar sekalian, demikian mimbar agama yang kami bawakan. Semoga dapat menjadi motivasi dalam menjalani kehidupan. Akhir kata, kami tutup dengan menghaturkan Parama Santi.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari Jalur Gaza.

0: harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
0: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
2: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan.

0: lanjutan.
1: Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
3: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
5: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
7: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumnas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
6: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
0: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
6: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
9: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sangat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
8: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
10: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
8: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti.
8: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhaj, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhaj Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruas dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendatang dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh maksudnya secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
4: Kembali 391 yang satu 49 dan sudah di sana dan yang satu 62 yang sudah kasih.
3: Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
5: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
6: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
5: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
7: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
5: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again. Should

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think

0: pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
1: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
2: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Singa Raja malam ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Jadi pendengar Pro 1, untuk menemukan komunitas yang unggul, baik untuk pengembangan karir, hobi, dampak sosial maupun bisnis, kita perlu menyesuaikannya dengan minat spesifik dan tujuan Anda. Mengingat apa saja yang perlu dilakukan ya untuk membuat komunitas itu bernilai unggul. Ada juga beberapa ciri-ciri sebuah komunitas bisa dikategorikan sebagai unggul dan tepat untuk Anda. Yang pertama, visi dan nilai yang jelas, kemudian aktivitas yang konsisten, serta budaya saling mendukung. Nah, jadi itu dia ciri-ciri dari sebuah komunitas yang bisa dikatakan sebagai unggul dan tepat untuk Anda.
1: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
4: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
3: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
4: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
3: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
4: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
5: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
6: Pak, lagi sibuk ya?
7: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
6: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singa Raja?
7: Oh, emang cocok?
6: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
7: Wah, lengkap ya?
6: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
7: Kalau mau sewa?
6: Langsung aja datang ke kantor RRI Singa Raja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singa Raja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
8: Wantilan RRI Singa Raja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: 1 RRI Singaraja.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan menuju Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu baru yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: iya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu ya,
1: akhirnya digarap.
0: Oke. Okay.
1: Berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, just butuh kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya.
1: Atau apa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Ya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Itu juga
1: karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rietsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Domacan nantinya.
2: Baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke.
2: Nanti sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke.
0: Amin.
1: Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawon di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawon. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Domi Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya akan bincang sama Bung
0: Andes.
3: Mbak Ita
0: kemana
3: sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
1: Iya, Waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Amanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi
3: kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, iya.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak, saya jadi gini saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
0: silakan, dulu nih. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Pak Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan.
3: Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Nah, dulu. Wah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RR itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
0: dulu. Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai pakai lagunya.
0: Pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak oleh Bang? Banyak kayak lagu Cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny,
0: di IKN.
1: Tentang
0: IKN. Nah,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Louis. Ada Bang
4: apa
0: Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: Terus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana nyanyi, gimana nyanyi. Diulang lagi pertanyaannya. Bunda Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: Terus
1: ya.
0: yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Atau baton?
1: Oke.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ,
1: ya.
0: Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf
0: Doni.
1: Nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Lagu.
1: Dengan dengan
2: nyanyiin
1: pas
2: ulang.
1: Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 menit.
1: Boleh.
0: Siap.

0: mencintaimu.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: kalau motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Ah. Oh iya baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu. Yeah. Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi, musisi.
1: Dan semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya. Dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor lah. Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku Hoki. Dengan Andes, Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lintas.
0: Betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan?
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: opening tadi. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga, silakan.
2: tiga
0: ya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Elizabeth Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: untuk pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Uksar, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Alen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Alen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya, iya.
2: Gak lama dari situ.
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Iya. Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ ya. Semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan. Robert.
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, iya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul-betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget.
2: Berat, betul. Nggak tahu meledak gitu.
1: Ya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya,
2: iya,
1: lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, betul. Ya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya sebelumnya Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Jadi dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua.
0: Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini namanya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari langsung Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya iya gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi. Ya. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama selalu
1: hidup. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau nyanyi kan enggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh. Ya,
3: itu
1: ya,
3: aja
1: ya.
3: Dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: iya,
4: kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, sehat kita semua. Silakan
4: gimana? Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada Bu Ana bisa yang dirubah. Aja
1: lo, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
0: Iya, Bu, silakan.
1: Ke... Ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
4: Oh, Mago. Sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
2: Lagu oh,
4: ya. Itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, okay, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jomana do Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ade. Dadah Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, dalam bumi sama Oma Ana loh Bang Andes nih,
0: woy,
1: mantap.
0: Juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pernah nyanyi, Pak Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
0: Betul.
5: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
0: Iya tuh, takkan berubah kata
5: Mbak Ita.
1: Iya pastinya dong. Iya
0: pastinya.
5: Mantap. Apa Mas Yudi?
0: Iya.
1: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan, kita juga ada Bang
1: Mas
0: Domi.
1: Mas Domi Alen, ya. Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Iya, malam Oma.
5: Iya,
2: sehat selalu.
5: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Ngintar dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh, banyak.
1: Boleh dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk Bumi ya.
2: Baik. Sama-sama
5: lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Oma.
5: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Oke. Itu aja, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Love you Bang Ande.
0: Love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
2: dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya. Dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Yongki suara. Mana
2: bukan cipta. Iya,
1: itu. Jadi tadi liriknya dirubah sama.
2: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak sama. Enggak
1: sama, sama ya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
0: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana lagu-lagu yang paling disukai dan ciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
0: Rindu sampai mati. Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancur ini. Sudah yang sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati. Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak-anak itu clickbait.
1: Iya loh,
0: benar loh. Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Keren.
2: Terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
1: Iya.
2: Ada kan pop.
0: Iya, betul.
1: Berlin yang Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya.
1: Ya cuman aku kan belum masuk

0: Itu selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
1: Ini itu. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama nggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25
0: Itu
1: menit
0: udah jadi.
1: itu harus jadi.
0: Oh.
1: Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung
1: Ini
0: direkam.
1: langsung aja nyanyi-nyanyi
0: Langsung direkam, Bang. Kan
1: direkam.
0: supaya nggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya udah langsung aja
0: Oh.
1: deh chord begitu
0: Iya,
1: sambil jalan.
0: iya, iya.
1: Sampai sekarang aku
0: Wes.
1: justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Ya.
1: Kau udah 66 nih kan?
0: Gue tapi nggak kelihatan ya, Pak.
2: Iya.
0: Yes, Bang Domi awet
1: Udah
0: muda.
1: 66.
0: Hore.
1: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my God.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
0: Ria
1: Lagu
0: Resti.
1: Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu
0: aku
1: jadi
0: ya Bang ya.
1: Kita.
0: Wah, aku jadi terpukau.
1: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu. 25
0: keren
1: bahasa
0: sekali
1: Inggris.
0: Bang.
1: Mudah-mudahan bisa ada
0: boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa
1: iya iya iya
0: jodoh bisa kolab
2: iya ah, yang ditunggu
1: ya,
2: juga
1: ya, sama
2: oleh pendengar tentunya
0: iya iya
2: betul
0: aku sampaikan ke Mas Bang
1: iya
0: iya iya
2: siap kalau gitu kita lanjutkan lagi tentunya ke
1: siap.
2: Pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin
0: Kang Hasanuddin
2: yang
0: dari
2: di
0: Bogor
2: Bogor
0: selamat
2: coba.
0: Malam Kang Hasanuddin
3: selamat malam baik
2: kan? akhirnya
0: masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Iya, kumaha Gamang, Kang Hasan.
3: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
2: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
2: sudah
0: suara
2: halo.
0: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya,
3: iya
0: tadi.
3: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya macet bang, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya
2: betul.
0: Ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan, monggo
2: silakan dengan
0: mangga sama Bang Domialen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, Cinta Padamu.
3: Iya. Diputer tadi udah.
0: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
0: Iya.
2: Silakan.
1: Salam kenal Pak.
3: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalia di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
1: Iya, Studio 5
3: iya,
1: Studio 5
0: loh.
1: Bang
0: oh,
1: iya.
0: Bang Hasan juga
3: sempat saya,
1: iya.
3: Di Studio 4 tapi tahun 93 saya
2: tahun 93,
0: iya.
2: Baik
0: 93, oke.
3: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: Yan Berlin ya?
3: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atu di Studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih.
1: Iya.
3: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
1: Amin.
0: Betul. Betul banget Kang.
3: Mancanegara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
3: Cuma saya juara vokalnya cowoknya emang nggak begitu
1: kuat deh.
2: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson,
3: Bang
0: Yangson itu
3: bu.
4: Dari semua yang ada.

0: Hai mati.
1: Itu di situ saya.
2: Iya.
0: Siap.
1: Sukses buat Mbak Ita. Bayang saya. Ya. Bang Domi. Ya. Kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Oh,
3: rindu sampai mati ya.
0: Buat bahasan nanti ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu, masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Teh Satria.
2: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Ya. Teh. Kumaha Teh?
4: Alhamdulillah Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mau ngetes sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh?
4: Orang Rangkas Bitung,
0: Rangkas
2: Bitung,
0: ya.
2: Betul.
4: Mas, sudah Bang saya ya.
0: Bang, ya betul.
4: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung kita Sunda ya,
3: Sunda
4: Banten
3: juga.
4: Ya, Banten Sunda ya.
0: Sunda
4: lebih ke Banten juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Yeah. Kang Allen, weh keren Kang Allen.
3: Gak apa-apa.
4: Kang Allen aja lah ya,
0: biar panjang. Terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
3: Kumaha Teh?
4: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh gitu. Makasih.
4: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang Alen ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
4: Keren itu
0: lagu. Betul Teteh.
4: Ya, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
3: buat Ita.
4: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
4: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, tapi nanti diklaim.
0: Oh iya
3: kalau
0: ya.
3: Lagu baru enggak.
0: Iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
4: Gitu, lagu baru ya. Kalau gitu terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
4: Boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
4: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malamnya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo,
4: juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
2: Bang Domi
0: Allen.
1: Silakan. Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
2: Iya.
1: Kemarin pernah juga itu tahun, ya. Ya.
2: Betul. Pendengar memang ini.
1: Bang Domi itu nulis lagu ya,
2: misalkan
1: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, ini pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack itu film aja. Oke, siap
1: ya, atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Oke, Mbak Rianti.
1: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh sih Mbak Rianti.
1: Stay di Ruang Rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
1: Banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
3: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
3: 88 kali ya.
0: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
2: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
3: Masalah previsi lah.
0: Ya, jadi pengalaman pribadi.
2: Pengalaman pribadi dari.
0: Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
3: Dan itu dikasihnya cerita 89.
0: Iya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di Gen Z. Oh iya, Kang.
3: Mati di YouTube banyak.
0: Oh gitu ya.
2: Banyak.
0: Oh, sudah.
2: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
2: Rindu Sampai Mati.
0: Sekarang.
2: Ada
0: AI-nya. Juga ya.
2: Oh iya. Wow.
0: Iya.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol karya.
0: Iya, benar.
3: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti ya. Rindu
3: Sampai Mati. Itu yang cover.
0: Iya.
3: Terus yang dikoploin.
0: Iya.
3: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
2: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
3: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Centini.
2: Indah Pada Waktunya.
3: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
2: Oh.
0: Iya. Mungkin ya Bang, ya.
3: Enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
3: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu. Ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya, siap Bang Domi.
2: Ya. Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apa judul lagunya?
2: Tahu Bang.
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya, lupa
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: Pak. Ah, siap.
4: Lupa
2: gitu. Ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget. Yeah,
2: bener banget. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Silakan pisang gorengnya nanti ya.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Mbak.
3: Urutan keempat. Mm.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku. Gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Judulnya
3: adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa,
2: itu?
4: Krisen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: banyak dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul. Ya. Silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya. Agustus. Wow, tiga terjawab. Bener Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain karya aja masih produktif sampai kesini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali mah. Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Ande.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 6 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Ini hari.
4: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit ini jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: ya,
4: itu jadinya 20
3: menit
2: loh. 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu ya yang dibuat-buat. Kalau aku,
3: iya, kalau Bendomi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh. Banyak banget.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Benar.
4: Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Du?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
4: Ya, saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat Mas Domi.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatu Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Ini Bang Ita dan di YouTube.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
6: Di live Bang.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya. Domi Allen, kita Gulu Indonesia.
2: Betul.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu ke kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Siap,
3: oke, Bang, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Malam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terkecuali itu Mbak Ita Bang Leman.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja yang
2: nggak ada.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk off air.
2: Off air undangan-undangan.
4: Penyanyi. Ya, nah, sampai sekarang
3: loh.
2: Sampai sekarang loh, Bang.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ale.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: Beatles gitu. Baik. Oh, itu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
2: Nah,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Lagu. Terus minta lagu request
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
6: Iya
3: Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
6: Govinda, beli.
3: Oh beli, iya lupa. Beli betul.
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh ya, ya. Oke, okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya,
2: Govinda.
6: Beli. Ya, semoga sukses.
3: Amin.
6: Semakin berkembang.
2: Amin.
6: Dan
2: amin.
6: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
6: Amin. Astungkari.
3: Astungkari.
6: Kalau untuk RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di daerah dari Suliko Pindah di Lampung.
3: Oke.
6: Yang mendengar semua yang tadi. Seluruh Nusantara merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Ya. Hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari
3: Tebet. Wah, ada Cinggu. Dari Cinggu ya, dari Tebet. Selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam, Cinggu ya.
7: Nama saya yang cantik is the best.
3: Cinggu ya, bisa aja nih. Terima kasih.
7: Walaupun lambat, tapi tetap masih... hadir.
3: Oh, maaf, Cinggu ya. Betul, betul, Cinggu ya.
7: Selamat malam, Bang Ande.
2: Malam, Cinggu.
7: Ganteng. Sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
2: Iya, Cinggu.
7: Iya. Bang Ande. Iya,
3: bener-bener.
7: Tadinya mau ke situ, Mbak Ita.
3: Lah, ayo.
7: Nantilah, kapan-kapan.
3: Kapan-kapan, Cinggu, ditunggu ya. Saya
7: pengen.
3: Oh, siap.
7: Aduh, Raja Prani pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam, Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas.
8: Domi. Malam, malam.
7: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia dulu. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
2: Oh, iya.
7: Masuk nih,
2: berdua masuk nih. Halo, Cikgu. Halo.
7: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang, Bang Domi?
3: Bang Domi,
7: kedua kali. Luar biasa, Bang Domi. Bang Domi,
2: Ini
7: Ria Jakarta atau Cinggu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru itu nggak hilang, panggil Cinggu.
2: Betul.
7: Ipin, begitulah ceritanya. Benar nggak?
2: Iya. Yeah.
7: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya, pastinya.
7: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
3: Oh, iya.
7: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar.
7: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang. Ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Aisyah.
2: Alhamdulillah.
7: Saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu Biru.
7: Adam kalau nggak salah.
8: Adam.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
7: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
3: ya,
7: pendengarnya ya.
3: Amin. Domi. Siap, Cikgu.
7: Dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu. Siap. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, presenter yang cantik,
3: bintang
7: tamunya. Apalagi Ayi ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
7: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cinggu.
7: Buat presenter di Pro 1
2: Nusantara.
7: Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
7: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
7: Terus ntar dulu yang kedua
2: ya, silakan.
7: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi. Bapak
3: Widi.
7: Di Tokyo, iya. Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Yep. Terima kasih banyak Bang Adi Saita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak, banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
2: Mm-mm. Betul, udah 250-an tuh.
4: 250.
2: Ada 10 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juta dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
4: Adam.
3: Iya, penyanyi Gensi dan Blenya.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, kita.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kira ini tuh nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosial ya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
5: Iya.
4: Silakan.
5: Akunnya apa?
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik
5: alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, kami piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu, dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran budaya sebagai persembahan terakhir kami ya, dengan judul Topeng Pasek Badak 2. Selamat malam pendengar, selamat mengikuti.

0: dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, dopey, ongkap di ongkap.
1: Kenapa milihin bina balabang no?
0: Kengkeng tumen cik ini di bantinga.
1: Mesti asor tanah sangseng ini ya.
0: Tanah sangseng kengkeng nih.
1: Tanah sangseng apa natu yang uyang ini.
0: Ada. Otak si mirip mereng dot. Alih yang beli ubah dot. Alih yang beli APC plus.
1: Tunggu alih yang APC plus.
0: Apa alih yang beli? Apa alih yang beli?
1: Ada yang hangatnya nggak lelar.
0: Oh iya hangat. Beh kencen tumben aja lah. Iya hangat polos tuh. Iya hangat polos.
1: Ada yang hangat preket lah bro.
0: Iya hangat tuh sih satu remen ya nyam.
1: Ya nyam kumpulin bawa kebus madan ya hangat.
0: Oh. Eh. Lapa hendek yang ngate?
1: Hah?
0: Lapa hendek yang ngate?
1: Oh, dah iya.
0: Oh, don apa ngonti?
1: Apa ya?
0: Lapa yang ngate?
1: Nukal don anggo.
0: Ntar saya apa ngon?
1: Ngon apa ya?
0: Ngon lapa yang ngate?
1: Kena kau bahas ngon.
0: Ya eh. Weh, dia ni hangat mau kelapa ben bas, tu nak buboh ada ni tau. Ingat tu, dia ni hangat mau kelapa ben bas, tu nak buboh ada ni tau.
1: Tu mau buboh ko?
0: Ada ni ni ni.
1: Buboh ko?
0: Mana yang siang ada bas? Apa ngambil kelapa ni?
1: Ah,
0: yang siang ada bas?
1: Ketan, nangon. Yang ada ketan?
0: Yang siang ada ketan.

0: Ingat, insing beli ingat, bernyama kencai.
1: Beh, ingat bernyama.
0: Ya namun nih kawi bawaan ini di menguino cai.
1: Len, Dewa Ratu pemadagan Gusti Agung.
0: Tau bener.
1: Dewa Ratu.
0: Tidak anak danau sekini banyak.
1: Ijo bakal alih yang cai. Salwaning jamu warsodi.
0: Kejebak jagat jamu warso.
1: Sing jadah saman pado. Sudija bakal ngalih sebat ini di mengui. Jak mila ngelontik sebat sing ado-ado sebat.
0: Beli ke warung kanti ngelokon di sebat sing dinepukin.
1: Pekok ibi cakuk kata pertanian kanti nakon dibet sebat sing ado. Mati lah. Yang kena ada mendik-bedik sebatnya apa ngelokin liangnya mati bayo.
0: Ben liang itu ngeranang liang itu ben pengayah ke
1: anaknya. Pengayah yang ngeranang liang.
0: Oh no cai. Aneh kini kini.
1: Ngepunuh pedur walid-alid.
0: Ane lanang-lanang
1: ngepuno peduru mani-mani.
0: Be mani-mani.
1: Wani-wani.
0: Ane lingsir-lingsir
1: ngepuno peduru tua-tua.
0: Bajang-bajang.
1: Konyang sing lakuranan.
0: Bajang-bajang.
1: Konyang sing lakuranan.
0: Bajang-bajang mulut sing lakuranan kan sih.
1: Begitu udah sang dengeng yang beli.
0: Sinik. Kelih. Cuau.
1: Bajang.
0: Heceng.
1: Perot.
0: Krek
1: tingke
0: ketok
1: semprong
0: bah
1: abdeg
0: loh
1: pangi
0: aut
1: gelor
0: pesan
1: kelengis
0: onyang kepada maya
1: hayang pesan kelengis maya
0: bareng
1: Dewa Ratu
0: oh tut para kewanit nih wasin tut
1: ha
0: para kewanit nih tekang
1: siya kayut kayut tutu
0: wadah
1: kadang ke
0: yang cara pidana lu ada aneh yang cara jani kewanitnya kerana tau.
1: Ini ngomong itu. Sudah lulu jadi kuanitan.
0: Lulu kok ngadain kuanitan?
1: Weh, kuanit itu kayu tuh. Kuanitnya kayu yang lulu yang cara pidanan jadi kewanitaan adane.
0: Oh, yang cara pidan lulu?
1: Jadi kewanitaan.
0: Kewanit? Kewanitaan. Kaanan. Kewanitaan.
1: Kewanitaan.
0: Jadi coba kau himpun di dalam satu organisasi.
1: Menjadi
0: PHK. PHK. Pendidikan.
1: Kesejahteraan.
0: Keluarga.
1: B. Yang bahasa keleluan kan nanti jadi.
0: Bu.
1: Kewani-wani.
0: Pak.
1: Ada.
0: Apa badan sih tetap?
1: Tetap badan yang beli ketang beli.
0: Ane lulu madan ibu kan yang wani-wani madan bapak.
1: Ane lulu pak yang wani-wani ibu.
0: Ini mau pengang sih nenek weh.
1: Weh wak boyok itu nenek kalau dihiat sangat nah.
0: Diniu sih masalah nih.
1: Ya nurin benar-benar nama bengkong.
0: Ane lulu madan ibu kan yang wani-wani madan bapak.
1: Ane lulu pak yang wani-wani ibu.
0: Aji mau badan gak tau ah?
1: Ane lulu pak yang wani-wani ibu. Ane lulu kurang bapak yang wani kurang nebu.
0: Bilangnya terkena.
1: Halo, halo, halo. Ah, ini lulu.
0: Apa tujuannya?
1: Ah, ini wani-wani.
0: Ah,
1: sekarang gendeng di lulu apa menanti angkang?
0: Barangan lima gendeng itu tuh arti angkat tuh.
1: Oke, tuh.
0: Barang-barang gendeng banyak ngebareungan tawang cai.
1: Tuh barang-barang gendeng itu tuh nak punya malu udah jadi gemak ke malu.
0: Yang tawang kirau singkat tenen.

Gogi ilih kan isti-isti. Mungkin isti-isti terutama anoma-anoma mungkin ini. Nah, sekarang kita yang matur bajang-bajang ini. Reh ilago anoma-anoma mungkin bunga jagat. Jagat anak nganutin ke manusia. Diusak manusia ini. Bumi ini tak bareng usak. Melah manusia ini bumi ini bareng melah. Sangka ilago jadi bunga. Bumi ini pebunga jagat istri-istri. Sana anoma-anom. Apik ini ilago ini. Sampunan caranya malu tanados. Ane malu ribral. Wanita tidak terpimpin mungkin sampurna kentan mungkin amang lo sampurna kandos jatuh kaum kaum wanita aneh api rago yang medal patutnya mato senter bakal rago senter patutnya bakal rago lampu mato lampu patutnya mato terongking bakal terongking kalau yang paling luang sulit danyuh abo.

0: Kau ngomong, enggak apa sulit tanyo?
1: Lo di nadak-nadak nyata sih ngal bangun cang tau.
0: Nadak-nadaknya sih ujang. Nadak-nadaknya sih ujang.
1: Sama kita nang sakit pasang. Nadak ujang.
0: Di pipir kalau sugar aja tau.
1: Nyat li kemau.
0: Sa.

0: Nah, lektekan tut pengayahi, lektekan pengayahi pada makejang, makejang pare, tubakir yang ada di dana keagung. Kin hanya rana yang ada itu, di dana keagung dana tekeni banyak. I banyak bakti, apa saja ditunas. Apa saja ditage. Jauh lu yang kasar diwek bisa nunas. Aratu titel nunas ja, jika ada jalel, ekspres. Titel nunas ba, jika ada baju. Titel nunas tu, jika ada surat. Awin nangkai beli. Kemana dilakon jemaah? Tut! Kemana dilakon? Tut! Apa dia, Li?
1: Dia nguruk ngomong keco, Lia.
0: Selalu berkeliang-keliang, Cai.
1: Kemana dilakon? Apa dia, Li?
0: Munyi. Ia namunnya kemarame-rame di bancinga perlu
1: bisik lagi. Jangan jangan lima latih ke bancinga.
0: Berame-rame.
1: Terus rame-rame kan?
0: Terus rame-rame jani.
1: Berame-rame.
0: Buin.

0: Rapport tang li na chi na.
1: Yang ja rapport tang.
0: Tu yang beli di si jai.
1: Yang beli ma piang.
0: Ado ale beli.
1: Ado si orang ado ale.
0: Tu yang beli orang kan jai.
1: Yo mandal da sanang si agung. Ta ko na chang yo rang chang di chang ya kan tu si kan ngurus san chang.
0: Yen jai kita ma khat. Ma tari si kan li.
1: Tung kan si chang ma khat si ma tari tu tepuk li chang.
0: Chang ma tepuk beli yo.
1: Tu beli na tepuk chang yo.
0: Tu kan ba chai.
2: Apa
3: tak ada lihat dia
2: pancing
3: ah? Patah. Doba kita mau. Doh sandar kita mau duduk.
0: Woi! Kita tolong selalu bergerak lho. Nyalo, kentai.
2: Apa yang petah je lho, woi?
0: Ibu si Agung marah petan merem. Kamplor nak cahit tu kan. Main-main ke pancing ah, main-main.
2: Eh, nyanyi
0: ngomong tu.
3: Ada nyanyi tu ah? Bukan nonton tu.
0: Nyanyi tu nang?
3: Nang pijat.
0: Nang pijat ada yang sentar eh? Ha? Nang pijat ada yang sentar eh?
3: Kalau ngara ramo di nyamo di kepandu rei.
0: Waduh, yang kita tu mau mincang ke pan balon.
3: Udah neo?
0: Oh.
3: Kamu duka lensan di apaan piting betul.
2: Eh, itu pandu pandu.
3: Padah len.
0: Len mirip tu.
3: Yo semunya ni tu.
0: Mirip nang dengok ni. Mirip nang dengok ni nen.
3: Nang dengok ada yang mana kelat eh?
0: Mupis aku kan pan ngenyer.
3: Oh, dah jauh kau mana diri kita ingin mana relot tu.
0: Leo, gemau.
3: Tak kau nang mau.
0: Apa ni nen dah bangsi ni?
3: Apa tu?
0: Silmi.
3: Mi. Ami. Jelmi kita nak jahit kan tau?
0: Dok. Beli kal... Kal telefon ni lah. Calo? Halo? Ya, siapa itu?
2: Ya, siapa ini?
0: Ya, siapa itu?
2: Ya,
0: siapa ini?
2: Kakak boleh jadi mainan tuan.
0: Ring. Halo. Minta sentral nomor 12 nangu sasur. Ya, siapakah kini?
2: Ini adalah Tuan Kuraja.
0: Oh, Tuan Kuraja. Igusti Ngurahgung Anom.
2: Benar.
0: Kami minta kabar sedikit.
2: Ya, kabar apa?
0: Bagaimana harga beras PB sekarang?
3: Kemana nak kau najin bas PB? Kita nak lindang ke selipi je kuda nak ngadap di kilo.
0: Ada nak orang jinam daso. Ada di dekat limau.
3: Kita nak beli jinam daso, adap jinam daso limau. Itu nama mati limau. Terang nampak taruh bisa nelpon. Apa kapik masih.
0: Jika kerja dong.
3: Telepon.
0: Bet, buat masuk di minggu. Masuk di minggu.
1: Halo.
0: Apa tonton telepon si Alu?
2: Ada masalah ingat kan?
1: Halo.
2: Nah, benar. Jangan bilang Alu.
1: Udah, Alu. Alu Bandung. Oh, siapa itu?
2: Oh, ini adalah Tuan Kuraja.
1: Oh, Tuanku.
2: Ya. Bagaimana kerubuh nenek?
0: Dia sakit ingatan.
2: Halo.
1: Oh sayang.
2: Oh ini kamu siapa namamu?
1: Oh nama saya.
2: Ya.
1: Oh nama saya. Oh nama saya yang lama apa yang baru?
2: Namamu yang baru siapa?
1: Oh nama saya yang baru.
2: Ya.
1: Nama saya yang baru. Belum naik saya.
0: Kira-kira ada anakku untuk dengar.
1: Ini mana ada canggih? Nak marah begini canggih dan baru?
2: Namamu yang lain.
3: Oh, nama saya yang lama.
2: Ya.
3: Oh, maaf. Nama saya yang lama sudah berat ya. Mekelo saya, mekelo bong edan. Lah, bo.
0: Dang long jang cia dang cilan.
3: Sama tetani. Dah le. Nu bedi aja ne sing menyedang ada ne no.
2: Dadah.
3: Dah ngene tu matakon mo.
2: Gelas sasuanan cai medang. Igo si Agung anu. Ane melingnya di puri pekak mengui.
3: Sero.
0: Apa sero on jino?
2: Apa ini?
3: Siro, sero apa? Siro nak kata ya sero dengan.
0: Bih, kita pasang cakin cai togok jawa jang nasi yang itu.
3: Togok jawa.
0: Kemplong kemplongan. Bih, beli malah tagi togok jawa nak kemplong kemplong, no? Beli cuba mencucun jaler beli.
3: Cucun jaler.
0: Mencuat ya beli mai.
3: Baru beli mencuat yang lain beli bapa topong pengedangan asli ya.
0: Topong pengedangan.
3: Jak makakab.
0: Ia marah beli cuma topong mengedang makakab bebek jantung kentut je bangun.
3: Bebek jantung.
0: Angsang beli.
3: Kalau beli angsang angin bangun sang barang je nyaman jubal.
0: Nyaman jubal.
3: Nyerucut je sang barang.
0: Ucok beli je perjalanan cair nama kleneng samping encolang beli barang.
3: Kalau beli encol ke cang sehingga nyedang lukuk sama kodel nyuh je cang.
0: Kodel nyuh.
3: Mesil cang.
0: Awak cara mampu sehingga.
3: Kemudian lukuk nak kerang-kerang cang.
2: Didiang.
0: Didiang.
2: Jelas sasuanan cai ceng-ceng mengui bedah.
3: Padah. Ceng-ceng jaga diri kiring mengui.
2: Benar. Penyenang mengui.
3: Penyenang diri kiring mengui.
2: Benar.
3: Beras penyenang guling berbangkit.
0: Hari gitu.
3: Nasi pengang jete sakit.
0: Aneh tangan dini di bekak, bener, jagat mengui.
3: Agung mengui ne.
0: Ah benar.
2: Sabun nak. Kena kewajiban ne. Apa kewajiban dah disuarakan? Kata bohane ingat tak? Angklung ingat tak nak bohane?
3: Be.
0: Ah.
3: Ada ngayah ibu terpuk dia kan angklung
0: ini. Terpuk beli.
3: Meyakin yo.
0: Di meyakin dia kena kalau meyakin dulu.
3: Meyakin dia beli bunyi ne, kalau meyakin. Tabuh ne angklung meyakin.
0: Mana tadi gitu?
3: Jenosnya ada timpalnya lebihin lah ne nyuang. Lek dunene nang ramat nang bon alus yo ado timbane lebihan lan nyuang doman dewa ratu ngebiar angklung neng malune nak kene tabon nyarang nyorong linya dali yo nyarang nyang tu nyarang lan oli yo nang oli nya tinggal oli nya oli nya oli nya dio nyang dio nyang yo omong kan nang beo nyang ape nae yang jane jo kebiar sekarang lu kadane sing bisa kebiar
0: kengkeng kebiar ne
3: iki kebiar ne dewa ratu jo kene
0: menen
3: nyenyuang kebalik, nyenyuang kebalik. Biar.
0: Yang kita menyen genere, kadang kau selken kena wadone.
3: Kena wadone.
0: Ah oh, benar.
3: Mungkin menyen kena wadone.
0: Nyenyuang kebalik, kau apa? Dijauh. Kau
3: kena wadone.
0: Oh.
3: Kau saja kata mumi kena wadone, kadang timbal tu lanang nih. Kau apa? Dijauh.
0: Yang
2: penyenangan rumah yang nembak paman kuala ingat kan tak kaya ngebuk yang membawa paman dalam gelakas
0: weh tetagagong ang nembak munyim
3: weh arita kalau dewa ratu mas waro genong andruwine
0: bener
3: suara nyone amane tamulo dewa ratu lemuh
0: du
3: hagelemi
0: gelemu
3: sing nate ene pengkukul iki
0: ndang ene pan
3: lek mangke ade kukul gelemang megeleming
0: pang di mon po tepi siring
3: oke to
0: bener.

0: liang pada banyak kami lagi
1: banyak kami sampun mebak ring bana cina
0: aduh nampiak orang tuh meraris sampun siago.

lang wapis belado penyantokan batu lisi. Kan jam penyantokan tiing ulah.

0: Kau sekarang siap?
1: Wano kengaran alas.
0: Siapa las keker tu?
1: Ari kalau memunyi ngon-ngon andruine ane madan di keker be. Dewa rati tu kamu langun ni.
0: Ayo.

melu lengem. Soh, ora duka yang anak kesane sampun Wardo Semaro, anggo ngancan nang kayuanan pelungu cokori Gusti.

0: mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Singaraja.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal seperti hak cipta untuk lagu, tulisan dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Selamat pagi, semangat beraktivitas pendengar untuk Anda kesemuanya. Semoga sukses selalu dan tetap semangat, Tuhan memberkati ya. Dan jangan lupa kita saling mendoakan dengan berbagai kebaikan dari orang lain, karena ketika kita mendoakan bagi kebaikan orang lain, maka tanpa sadar itu kita telah mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Jangan lelah berbuat kebaikan. Dan untuk Singa Raja pagi ini, pendengar, seperti biasa setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Gita Giriharta. Selamat pagi Gita, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RI manapun berada. Ikut informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Baik, informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, Gita, apakah bisa diprediksi perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya selama 3 hari ke depan? Dan kenapa akhir-akhir ini cuaca sudah memasuki musim dingin ya?
1: Untuk perkiraan cuaca wilayah Bali Utara khususnya, untuk 3 hari ke depan secara umum cerah berawan. Kemudian untuk saat ini Bali sudah memasuki periode musim kemarau, dan memang ciri khas dari musim kemarau di mana pada saat musim kemarau tutupan awan itu minim, sehingga pelepasan panas dari permukaan bumi ke radiasi itu ke atmosfer itu terjadi lebih cepat, sehingga pada malam hari khususnya itu cuacanya terasa lebih dingin.
0: Baik, terima kasih Gita atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali. Ya, pendengar, demikian informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Selain informasi dari BMKG, masih ada informasi lain dalam Singa Raja pagi ini. Untuk itu tetap bersama kami.
2: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih, bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
3: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan, atau

Ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Satu RRI Singaraja.

0: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi pagi ini kami kutip dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan berbagai layanan digital dan konvensional. Upaya tersebut mengantarkan Buleleng mempertahankan predikat Kabupaten Informatif dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik selama 5 tahun berturut-turut. Kadis Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Disko Minfo Santi Buleleng Made Suharte mengatakan komitmen meningkatkan pelayanan informasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain mempertahankan predikat Kabupaten Informatif, Buleleng juga mendorong semakin banyak desa mengikuti program Desa Transparan yang digagas Komisi Informasi Bali. Dan Pemkab Buleleng dari tahun 2021 pendengar sampai dengan 2025 selalu meraih predikat Kabupaten Informatif. Bahkan di tahun 2023 dan 2024 meraih predikat Praja Anindita Mahotama. Dan juga terus mendorong desa-desa di Buleleng mengikuti program Desa Transparan. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai kanal pelayanan informasi mulai dari kotak saran di setiap perangkat daerah hingga layanan permohonan informasi secara daring melalui website PPID Kabupaten Buleleng. Namun demikian, pelayanan informasi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk mengenai informasi yang dikecualikan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: run for your life.
1: Mendengar pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkuat wawasan kebangsaan bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026, langkah tersebut dilakukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter Pancasila, berjiwa nasionalis, dan siap menjadi calon pemimpin bangsa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan penguatan wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menjaga persatuan dan keutuhan NKRI di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Dan melalui sosialisasi tersebut diharapkan peserta Paskibraka Kabupaten Buleleng tahun 2026 dapat tumbuh menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki semangat Pancasila, patriotisme, nasionalisme, serta mampu menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dijelaskan program Paskibraka tidak hanya bertujuan menyiapkan petugas pengibar bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi wadah kaderisasi calon pemimpin bangsa. Dan program tersebut dirancang untuk membangun kepemimpinan, kedisiplinan, keterampilan, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Widiarte juga mengapresiasi seluruh peserta yang berhasil lolos seleksi calon Paskibraka Kabupaten Buleleng tahun ini. Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan disiplin sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 mendatang.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Di Tanah Lada merupakan sebuah novel karangan Ziggy Z yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Novel Di Tanah Lada menjadi pemenang juara 2 pada Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 dan menjadi novel yang cukup dikenal oleh masyarakat. Cerita dalam novel ini bertema kekerasan pada anak-anak dengan menggunakan latar kota metropolitan yang memiliki kesan dunia bebas dan keras. Walaupun secara umum novel ini menceritakan tentang kekerasan pada anak, namun novel Di Tanah Lada sebenarnya menceritakan tentang kepolosan cara berpikir anak kecil yang menjadi tidak percaya kepada adanya kebaikan dari seorang ayah di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena anak sering disakiti oleh ayahnya. Dalam novel Di Tanah Lada, anak-anak diperlakukan secara kasar oleh sang ayah yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Salva adalah seorang anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari sang papa. Salva kerap kali mendapat ucapan bahkan sang papa tidak segan-segan berlaku kasar terhadapnya. Terlepas dari berbagai konflik dalam novel ini, novel karangan Ziggy Z ini memiliki sebuah keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi pembacanya. Kisah dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang penderitaan Salva saja, sang ibu juga merasakan penderitaan yang sama. Ibu Salva sering bertengkar, diperlakukan kasar, hingga dipaksa oleh Papa Salva untuk menemaninya berjudi. Tidak jarang, Salva menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Tidak jarang Salva diberi uang oleh sang mama agar keluar rumah saat orang tuanya bertengkar. Ketika membaca novel ini, kita akan merasa kesal dan marah karena si ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Selain itu, seolah-olah kita akan berkeinginan untuk membantu anak yang mendapatkan kekerasan yang ada di dalam novel ini. Tema yang diangkat dari novel berjumlah 244 halaman ternyata menjadikannya juara 2 di Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk membaca novel ini.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Iya, mendengar sesaat lagi kami kembali akan hadirkan silang pertandingan Piala Dunia 2026 dengan negara peserta Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Fase grup babak ke-32 besar, lokasi pertandingan Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Maksud kami di